ke sekolah mereka. Pasalnya program MBG diluncurkan pemerintah setahun berjalan di Atambua, baru beberapa sekolah yang menerima makan bergizi gratis. SDN, Kepala SDN Onoboi juga menyampaikan harapan sekolah yang dipimpinnya juga ada intervensi program MBG. Hal ini cukup beralasan mengingat dari ratusan pelajar bersekolah di SDN Onoboi, kebanyakan berasal dari kalangan orang tua yang kurang mampu. Ia mengatakan kesulitan ekonomi merupakan faktor penyebab. Anak-anak juga bahkan ada yang mengeluhkan ke sekolah dengan tidak makan dan menjadi keprihatinan tersendiri pihak sekolah. Menurutnya adanya program MBG dirasakan sangat membantu orang tua murid khusus dari kalangan yang kurang mampu. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.

Selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua yang ada dengar Pro 4 di ini pagi. Senang sekali pagi ini ada Beta Daten menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua di segmen Papa Lele. Hari ini, tepat tanggal 15 Mei 2026, dunia sedang merayakan Hari Keluarga Internasional. Dan tahu kosonde, ternyata Hari Keluarga Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1993 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting keluarga dalam masyarakat serta mempromosikan isu-isu yang terkait dengan keluarga. Sejarah Hari Keluarga Internasional dimulai pada tahun 1989 ketika PBB menyatakan bahwa tahun tersebut itu sebagai Tahun Keluarga Internasional. Nah, pada tahun itu PBB mengadakan berbagai kegiatan dan juga kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting keluarga dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada akhir tahun 1993, PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan tanggal 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional. Tujuan utama perayaan ini adalah untuk mempromosikan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh keluarga di seluruh dunia dan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran penting keluarga dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tapi lebih dari itu, kalau Bapak Mama, Bapak Saudara semua tanya, kenapa harus ada Hari Keluarga? Jawabannya tak lalu sederhana. Keluarga itu adalah sekolah pertama Katong, tempat Katong belajar beromong, belajar kasih sayang, dan belajar jadi manusia yang baik. Nah, UNESCO dan PBB menetapkan hari ini supaya Katong tuh sadar kalau keluarga adalah fondasi paling kuat dalam masyarakat. Di tengah dunia yang makin sibuk, kadang Katong tuh lupa untuk duduk, makan, dan bercerita dari hati pidi hati bersama dengan orang rumah. Mari pagi ini Katong luangkan waktu sejenak untuk ingat kembali kehangatan di rumah. Bukan soal seberapa mewah rumah itu, tetapi tentang siapa yang ada di dalamnya.

Bapak, Mama, Pak, Saudara, tahukah kita bahwa perhatian dunia terhadap isu keluarga sebenarnya mulai mencuat sejak era 1980-an? Perjalanan ini dimulai pada tahun 1983 saat Komisi Pembangunan Sosial PBB mengusulkan peningkatan kesadaran global mengenai persoalan yang dihadapi keluarga serta cara efektif untuk mengatasinya. Langkah besar diambil 2 tahun kemudian melalui resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang memasukkan agenda keluarga dalam proses pembangunan sebagai fondasi penting bagi masyarakat modern. Semangat ini terus bergulir hingga akhirnya pada 9 Desember 1989, Majelis Umum PBB resmi mencanangkan Tahun Keluarga Internasional. Puncaknya pada tahun 1993, ditetapkanlah tanggal 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional. Sejak saat itu, setiap tahunnya dunia diingatkan untuk meninjau kembali kebijakan dan praktik yang mendukung kesejahteraan keluarga. Peringatan hari ini bertujuan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran pada isu mengenai keluarga, meningkatkan pengetahuan terkait proses sosial, ekonomi, dan demografi yang mempengaruhi keluarga. Karena dari keluarga yang sejahtera, lahir bangsa yang kuat dan tangguh.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, ada satu fenomena yang sekarang katong hadapi. Kesepian di rumah sendiri. Pernah kosonde, Bapak Mama duduk satu meja makan, tapi semua tuh sibuk pegang HP. Bapak sibuk baca berita, anak-anak sibuk main game atau chatting, Mama sibuk scrolling media sosial, dan akhirnya katong ada di satu ruangan, tapi jiwa katong tuh terlalu jauh. Teknologi memang mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang dekat. Nah, di hari keluarga ini, mari katong berefleksi. Co simpan tahan itu HP. Terus tanya, hari ini mama pun capek karmana? Kakak pun sekolah tadi lancar atau sonde? Atau bapak pun kerja karmana ini hari yo? Hal-hal sederhana macam itu yang ikat katong pun keluarga tetap kokoh. Seperti pepatah, keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Maka dari itu, jangka setengah kesibukan bikin bapak mama lupa kalau pulang pidi rumah adalah tempat paling aman untuk melepas lelah. Satu lagi yang jangan sampai katong lupa, budaya NTT kan terkenal dengan sapaan dan kebersamaan. Di kampung-kampung, waktu sore hari adalah waktu duduk makan sirih pinang sambil baca cerita ju. Nah, itu adalah bentuk komunikasi paling hebat. Untuk itu, katong perlu menghidupkan kembali meja makan sebagai tempat batukar cerita, bukan cuman tempat kas kenyang perut, sah. Karena disitulah kasih sayang dipupuk.

0: Perkenalkan, beta pun nama Moses Keloni. Sebagai kepala keluarga, beta memandang Hari Keluarga Internasional bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi peringatan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan. Dari keluargalah seorang belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran, dan saling menghargai di tengah kesibukan perkembangan zaman. Menjaga keharmonisan keluarga menjadi hal yang sangat penting agar setiap anggota keluarga tetap merasa dicintai dan diperhatikan. Beta berharap Hari Keluarga Internasional dapat menyadarkan semua orang untuk lebih meluangkan waktu bersama keluarga, mempererat komunikasi dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Semoga setiap keluarga menjadi tempat yang aman, penuh kasih dan mampu membentuk generasi yang berakhlak baik, bertanggung jawab serta peduli terhadap sesama. Terima kasih.
1: Perkenalkan, beta punya nama Apriana Jibrael. Bagi seorang ibu rumah tangga, Hari Keluarga Internasional itu merupakan momen refleksi untuk mensyukuri peran rumah sebagai sekolah pertama bagi anak-anak dan pelabuhan tenang bagi suami, di mana kasih sayang dan keterbukaan itu menjadi sebuah fondasi utama. Beta berharap agar katong semua bisa menjadi lebih bijak di dalam membatasi penggunaan gawe saat bersama, sehingga setiap detik yang dihabiskan di meja makan itu atau ruang tamu menjadi kualitas pertemuan yang nyata, sehingga demi menjaga kehangatan emosional antar anggota keluarga. Jadi semoga katong pung rumah selalu menjadi tempat yang paling dirindukan, di mana setiap anak itu merasa didengarkan dan setiap anggota keluarga itu merasa dihargai sepenuhnya dalam setiap langkah mereka. Terima kasih, sekian.
2: Perkenalkan, beta pun nama Prilly. Sebagai anak, menurut beta, Hari Keluarga Internasional adalah momen yang penting untuk mengingatkan katong bahwa keluarga merupakan tempat terbaik di mana beta bisa bertumbuh dan menjadi diri sendiri dengan rasa aman. Bersama keluarga, beta belajar tentang saling menghormati, membantu, dan memahami satu sama lain. Beta berharap beta pun keluarga dan semua keluarga di dunia selalu hidup rukun, sehat, dan berbahagia, serta tetap meluangkan waktu bersama agar hubungan keluarga semakin erat dan penuh cinta. Terima kasih.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama, kakak nyong deng kakak nona semua, ba omong soal keluarga, katong juga harus ba omong soal ketahanan mental. Katong di NTT ini hidup dengan tantangan yang sonde muda. Kadang ekonomi sulit, kadang cuaca sonde menentu. Tapi keluarga adalah jangkar. Saat badai datang, keluarga adalah tempat katong berlindung. Untuk bapak mama yang sekarang lagi berjuang keras buat anak-anak, ingatlah. Anak-anak mungkin sonde ingat seberapa mahal mainan yang bapak mama kasih. Tapi mereka akan ingat bagaimana bapak mama memperlakukan mereka dan bagaimana suasana rumah saat mereka kecil. Mari katong buat komitmen kecil mulai hari ini. Pertama, kurangi gadget. Tetapkan jam bebas HP saat makan malam atau sebelum tidur. Kedua, budayakan apresiasi. Jangan pelit bilang terima kasih untuk mama, untuk bapak, untuk saudara, atau beta bangga dengan lu, pidi anak atau pidi pasangan. Yang ketiga, dengar lebih banyak. Jadilah telinga yang baik buat anak-anak, supaya dong sonde mencari pelarian di tempat yang salah. Ingat, keluarga adalah tim. Kalau satu jatuh, yang lain harus bantu angkat. Jangka setengah ego merusak apa yang sudi bangun bertahun-tahun. Rawatlah rumah katong dengan kata-kata yang lembut dan tindakan yang nyata.
1: Maju.

0: bagaimanapun keluarga itu adalah tempat utama dan pertama ya untuk perkembangan individu. Sehingga anak bahkan sejak hamil pun ya, itu pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat berperan besar sih itu bagaimana pengasuhannya lakukan keluarga. Untuk itu tokoh sentral tentu orang tua gitu. Tentu orang tua bagaimana memberikan pengasuhan. Sejak hamil itu pengasuhan sudah dilakukan, bagaimana mencegah stunting dan bagaimana secara psikologi nanti biar pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan usia gitu. Karena BKKBN melalui teman-teman kami yang ada lapangan mendorong agar 8 fungsi keluarga itu betul-betul diimplementasikan. Itu 8 fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, ekonomi dan lingkungan hidup. Itu diimplementasikan kepada keluarga tentu melalui kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kehidupan keluarga, kelompok-kelompok kegiatan lah. Itu bagaimana supaya pertumbuhan dan perkembangan anak itu benar-benar dia mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Untuk berpakaian, dia punya hak untuk sekolah, dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang. Nah ini yang paling penting nih. Sehingga kami berpikir bahwa ini tentu menjadi tugas kita semua. Untuk itu mungkin ya memang refleksi aja, ini momentum untuk kita semua refleksi. Karena kita ini orang tua, kita semua punya keluarga, dan momentum untuk kita sekalian, apa yang sudah kita lakukan di rumah, mungkin gaya komunikasi itu penting. Sampaikan di saat lagi senang, di saat lagi senang bermain, mungkin lagi makan bersama. Untuk itu mungkin banyak hal yang perlu kita lakukan ya. Mungkin ya untuk meningkatkan intensitas hubungan antar orang tua dengan anak, antar anak dengan saudara-saudara dalam keluarga, kita kembali ke gerakan, kembali ke meja makan itu penting itu. Pada jam-jam makannya kita sepakatilah untuk kita makan bersama. Karena sekarang tantangannya banyak, bukan saja soal anak-anak itu stres dengan banyak PR dari sekolah ya, itu kemudian menjadi alasan tidak mau makan bersama. Tapi juga karena ada gadget dipegang oleh setiap orang itu. Dan itu yang membuat waktu itu berjalan tanpa makna, karena sibuk dengan pegang itu barang. Bahkan kita berkomunikasi dalam rumah aja harus menggunakan WA dan sebagainya. Nah itu bagaimana ada kesepakatan, kembali ke meja makan, sepakati bahwa pada jam tertentu jangan ada yang pegang HP. Kalau ada yang nelpon, orang tua harus mampu mengendalikan diri ya, seberapapun penting kalau kita sudah sepakati. Karena nanti sekali kita melanggar itu menjadi contoh untuk anak-anak kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, kakak nyong, deng kakak nona semua. Sonde terasa ya, katong su di penghujung acara Papa Lele. Nah, sebagai penutup, beta mau bilang Hari Keluarga Internasional ini bukan sekedar seremoni atau hari biasa sah. Ini adalah pengingat bahwa waktu itu berjalan sangat cepat. Orang tua semakin menua, anak-anak semakin tumbuh dewasa. Jangan sampai penyesalan datang karena katong terlalu sibuk mengejar dunia dan lupa menabung kenangan bersama orang tercinta. Jadilah penyair bagi keluarga sendiri ya. Tuliskan kasih sayang lewat perhatian, lewat masakan, lewat pelukan, dan lewat dukungan Jo. Karena sehebat apapun kesuksesan yang Bapak Mama raih di luar sana, kalau keluarga sonde harmonis, rasanya seperti hambar. Pulanglah di rumah dengan hati yang lapang, selesaikan masalah dengan kepala dingin, teruslah jaga kekerabatan, karena itulah kekayaan yang paling berharga. Beta punya pesan untuk ini hari, Jo. Harta yang paling berharga bukan cuma uang, tapi keluarga yang selalu ada saat kotong jatuh maupun bangun. Selamat Hari Keluarga Internasional 2026. Semoga keluarga Bapak Mama selalu diberkati, dijaga, dan penuh dengan kasih sayang. Jangan lupa, oh, kasih tahu orang tersayang di rumah kalau Bapak Mama sayang dong. Beta Daten pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama Basadara semua. Terima kasih su setia bersama Perompet RR Kupang. Salam sehat, salam keluarga, dan salam sayang untuk semua yang ada di rumah.

0: menemani adik main yuk.
1: Adik, kamu main sama papa aja ya sayang.
0: Ya, mama. Papa, ayo temani adik main sebentar saja.
2: Adik, papa lagi sibuk. Sana, main sama kakak tuh.
0: Kakak.
3: Tidak, kakak tidak bisa, main sendiri saja.
0: Ya, kakak, papa, mama, sama saja.
4: Untuk mendukung si kecil tumbuh bahagia, orang tua perlu membangun komunikasi yang berkualitas dalam rutinitas harian sejak usia dini.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kelurahan Keva Menanu Tengah, Kecamatan Kota Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, menyalurkan bantuan 2.500 bibit ikan lele kepada 50 warga di perkampungan Tun Bakun pada Rabu 12 Mei 2026. Program ini bertujuan membantu pemenuhan gizi keluarga sekaligus menjadi peluang usaha kecil di tingkat rumah tangga. Lurah Keva Menanu Tengah, Sirilius Antonius Akoit, menyampaikan bahwa bibit ikan lele yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari salah satu warga yang juga pengurus PLPM Kelurahan yang selama ini mengembangkan usaha peternakan ikan. Melalui budidaya ikan lele, warga Tun Bakun juga bisa menangkap peluang dari program makan bergizi gratis karena kebutuhan bahan pangan seperti ikan cukup besar. Bahkan saat di musim hujan, ikan air tawar berpeluang besar untuk mengisi ikan di dapur-dapur SPPG. Beralih ke informasi berikut, dalam mendukung percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menggelar sidang panitia adjudikasi di Desa 200, Kecamatan Lamaknen pada Selasa 12 Mei yang lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses pendaftaran tanah untuk memastikan seluruh data kepemilikan masyarakat telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan memenuhi aspek administrasi pertanahan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

persembahkan Kita Indonesia.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong ketemu lagi di siaran Kita Indonesia. Untuk kesempatan kali ini Jumat 15 Mei 2026. Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga calon pemimpin masa depan yang tentunya perlu dibekali dengan karakter, wawasan kebangsaan, dan semangat persatuan. Ya, karena itu salah satu cara membangun jiwa kepemimpinan adalah dengan memahami nilai-nilai empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pagi ini Kotong akan berbincang bersama dengan sosok muda inspiratif, ada Kakak Maria Gema G. Orpa Beribe yang berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR tingkat Provinsi NTT tahun 2025. Kotong akan membahas dan mengulas bagaimana semangat belajar 4 pilar ternyata mampu membentuk karakter, meningkatkan rasa cinta tanah air, sekaligus membangun jiwa kepemimpinan di kalangan generasi muda. Baik, beta langsung terhubung ya untuk pagi hari ini bersama dengan Kakak Gema ya. Dan Kotong coba menyapa dulu Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dari line teleponnya Pro 4 RRI Kupang. Ya. Baik, selamat pagi Kak Gema.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Pagi, beta panggil Kak Gema kok.
1: Iya, boleh Kak, okay, boleh sekali ya. Kebetulan itu nama panggilan saya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Gema, selamat pagi dan thank you banget karena sudah mau bergabung bersama kami di Pro 4 104,3 MHz dalam obrolan Kita Indonesia untuk pagi hari ini. Nah, Kak Gema, pagi ini Kotong berbicara tentang belajar 4 pilar membangun jiwa kepemimpinan. Baik, Kak Gema sendiri sebelum Kotong ke topik ya. Tentunya Kotong juga pengen tahu nih, awal mulanya Kak Gema itu tertarik mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR. Ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, di-share sedikit ke pendengar Pro 4 nih Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak. Wah, pertanyaannya menarik sekali nih. Jadi saya cerita sedikit, mungkin agak banyak juga, bagaimana saya awal mula itu tertarik pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ini. Jadi awal mulanya itu saya ditawari oleh guru pembimbing. Nah, saya diminta untuk mau tidak ikut lomba ini. Nah, maka dari itu saya kalau ditawar suatu lomba itu saya tidak pernah menolak. Jadi saya langsung bilang, oh ya boleh sekali Ibu, saya mau. Jadi awalnya itu juga karena saya penasaran dengan LCC 4 pilar itu sebenarnya apa sih. Saya itu sering dengar bahwa Pancasila atau dari itu dengan syarat yang ada, saya ingin membuktikan nilai-nilai yang diri dan teks itu bisa jadi teks.
0: Kakak, mungkin bisa bergeser sedikit kah? Sinyalnya kurang bagus.
1: Kurang bagus.
0: Oke. Halo Kak. Halo, Kak Gema.
1: Halo.
0: Oke, sudah terdengar dengan jelas. Iya. Silakan diulangi okay, lagi Kak Gema.
1: Oke, baik, saya ulang dari awal ya Kak. Mohon maaf sekali jaringan
0: iya.
1: Mungkin karena angin juga Kak, jadi semalam.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi awal mula saya tarik ikut lomba ini tuh karena ditawar oleh salah satu guru pembimbing kami dalam lomba ini. Saya ditanyai mau tidak ikut lomba ini. Karena saya itu tidak pernah menolak apabila ditawari suatu lomba, jadi dengan percaya diri saya bilang, oh boleh Ibu, saya mau. Dan karena rasa penasaran yang tinggi juga, saya langsung terima saja tawaran itu. Dan awalnya juga, kita semua juga pasti sering dengar bahwa Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma sebagai hafalan di sekolah. Karena rasa penasaran yang saya miliki pada saat itu, saya ingin buktikan bahwa nilai-nilai sebagai kuno seperti itu, tapi bisa jadi sebagai life hacks buat kita menavigasi di tengah gempuran budaya luar, budaya dari luar negeri kita.
0: Oke, ini yang buat Kak Gemma tertarik ya untuk mengikuti ya, LCC 4 pilar MPR ini. Tapi sebelumnya belum paham juga begitu ya sampai Kakak mengikuti LCC ini sendiri.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Dan menurut Kakak ini kenapa ya pemahaman tentang 4 pilar itu ternyata sangat penting begitu dipelajari oleh generasi muda?
1: Menurut saya pemahaman sejak usia muda itu sangat-sangat krusial karena muda ini adalah fase di mana kita membentuk identitas kita. Kalau diri kita sendiri itu tidak diisi dengan pemahaman kebangsaan sekarang, ruang kosong yang ada dalam diri kita itu akan diisi oleh ideologi lain atau tren-tren yang belum cocok dengan karakter diri dan belum itu juga penting bagi diri kita.
0: Iya, jadi ini yang membuat remaja atau generasi muda itu sebenarnya harus paham begitu tentang 4 pilar ya. Nah, dari 4 pilar, 4 pilar ini tadi yang sudah dibahas itu tentang Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya, Kak Gemma. Nah, ini dari 4 pilar yang ada. Nah, ini Kak Gemma jangan juga pengen tahu nih, kira-kira nilai apa nih yang paling dekat dengan kehidupannya Kakak? Gitu. Yang ya bisa dibilang inilah yang menjadi filosofi begitu.
1: Wah, sangat kritis sekali ya Kak pertanyaannya tentang nilai apa yang paling jujur bagi saya semuanya itu dekat dengan kehidupan kita. Semuanya itu saling sambung-sambung. Terbebas dari Pancasila adalah karya hidup kita. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, cara kita kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jaminan hak warga negara. Dan yang terakhir itu NKRI adalah rumah yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi keempat pilar itu semuanya dekat. Karena itu yang buat kita anak muda zaman sekarang bilang satu frekuensi kita semua dari latar belakang yang berbeda.
0: Oke. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya keempat pilar ini sangat penting begitu dan dekat dengan kotak punya kehidupan begitu ya Kak Gemma. Nah, selama mengikuti lomba ini nih Kak Gemma, kira-kira tantangan-tantangan apa nih yang paling sering ya dialami oleh Kak Gemma gitu atau kesulitan apa begitu selama mengikuti kompetisi LCC 4 pilar ini? Karena ini kan tidak mudah begitu ya, banyak di antara anak-anak muda atau generasi muda juga yang kalaupun mereka memilih untuk mengikuti lomba mereka juga bisa berpikir beberapa kali begitu kalau harus mengikuti LCC 4 pilar MPR begitu ya.
1: Oke, baik Kak. Jadi tantangan saya dalam ini kan yang kita tahu bahwa 4 pilar itu materinya sangat-sangat padat dan itu sangat banyak Kak materinya. Dan persiapan kami dalam mengikuti perlombaan ini itu cuma 1 bulan. Okay. Dimana kita harus menguasai 4 materi dalam 4 pilar itu dalam waktu 1 bulan. Yang bagi saya pun itu belum termasuk sangat cukup dalam waktu 1 bulan untuk menguasai semua materi 4 pilar yang ada. Dan tantangan yang paling sulit bagi saya adalah menghafal tentunya, kemudian juga menghubungkan teks-teks yang ada dengan konteks zaman sekarang atau dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tantangan kami waktu itu adalah kami diasah beda kasus-kasus yang viral dan mencoba mencari bukti berdasarkan hukum dan konstitusi yang ada di negara kita sendiri. Dan kami juga kesulitan saat meyakinkan diri kami sendiri bahwa teori yang ada di buku yang kami pelajari apakah bisa benar-benar di lapangan dengan berbagai masalah ini. Jadi kurang lebih seperti itu masalah yang kami hadapi dan cara kami untuk menghadapi kesulitan kami adalah dengan kami membuka ide-ide kami masing-masing, berbagi, sharing tentang kesulitan kami karena kami dalam grup ada 10 orang, sehingga kami berbagi cerita. Wah, tidak si A, sebenarnya di sini, tapi si B bisa menangani kebutuhan si A. Itu juga mungkin sebaliknya, jadi kami saling berbagi saja dan berdiskusi kritis supaya bisa mengatasi tantangan yang kami ada.
0: Iya. Wah, luar biasa ya. Ini bukan hal yang mudah begitu ya. Ini satu timnya 10 orang ya, Kak Gema?
1: Ya, Kak. 10 orang.
0: Baik. Yang paling berkesan ya ketika mengikuti kompetisi tingkat provinsi ini. Berapa banyak waktu itu, Kak, dari sekolah-sekolah yang ikut?
1: Waktu itu ada 9 sekolah, Kak. Setahu saya, 9 sekolah itu dipilih langsung dari Dinas Pendidikan.
0: Oke, luar biasa ya. Ketika mau ikuti LCC ini bertarung bersama dengan 9 sekolah dan tentunya dibutuhkan pemahaman yang luar biasa ya, apalagi waktunya sebulan, begitunya sebulan ya. Kalau sebulan itu cukup singkat ya untuk mempelajari 4 pilar ini ya, Kak Gema.
1: Betul sekali, Kak. Dan juga buat kami was-was-was, kita harus bisa nih.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau Kak Gema sendiri, ini menurut Kakak, generasi muda saat ini apakah sudah cukup memahami 4 pilar atau belum nih, Kak?
1: Kalau menurut saya, dari level tahu atau hafal mungkin sudah ya, Kak, karena kita juga belajar PKN tentunya dari masa sekolah dasar sampai kita ke perguruan tinggi pun kita tetap membawa 4 pilar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau sampai di level paham, sampai ke tindakan, menurut saya itu kita sebagai generasi muda masih berproses. Dan masih banyak dari kita juga yang gampang termakan dengan hoax yang ada di media sosial, karena berita-berita palsu yang ada di media maya. Kemudian, tantangan bagi generasi muda untuk memahami pilar itu juga salah satunya bisa dilihat dari kebencian terhadap kelompok lain hanya karena beda pandangan, apalagi bersekutu karakter dari anak muda hanya karena berbeda pandangan. Dan kita juga butuh dari sebenarnya kita perlu mempraktikkan nilai-nilai dari kebencian.
0: Halo Kak Gema. Iya.
1: Halo Kak.
0: Ya, oke. Okay. Suaranya saya bisa terdengar jelas kok, Kak?
1: Bisa, Kak. Bisa terdengar okay. Jelas.
0: Iya, suara Kak Gema sedikit putus-putus tadi ya. Nah, itu dia tadi tantangannya. Ya, anak muda itu gampang sekali terkena hoax begitu ya. Terpapar informasi hoax dan mungkin mereka lebih cepat untuk menyebarkannya sebelum memahami informasi itu benar atau tidak begitu di cross tidak di cross check lagi ya. Dan tentunya dampak ini juga sangat tidak baik ya bagi generasi muda. Nah, kalau dari Kak Gema sendiri mengenalkan 4 pilar biar lebih menarik bagi anak muda itu caranya seperti apa?
1: Menurut saya kita harus berhenti menggunakan cara ceramah yang membosankan. Di era yang serba digital ini kita itu bisa memasukkan cara mengenalkan 4 pilar dengan cara yang menarik, misalnya lewat konten-konten. Anak zaman sekarang kan suka nonton konten-konten di TikTok atau Reels di IG, nonton podcast-podcast YouTube dan web-web lainnya yang sangat berhubungan dengan masalah tentang permasalahan yang ada di negeri ini, misalnya tentang karir atau persahabatan anak muda yang saat ini sedang jadi trending topic di media sosial. Nah, itu bisa jadi cara untuk mengenalkan 4 pilar, yaitu lewat media-media sosial yang ada. TikTok, Instagram, dan lain-lain, supaya tidak monoton harus pakai sosialisasi yang mendatangkan langkah anak-anak muda secara cepat, kemudian drama, sampaikan materi A, sampai dari A. Menurut saya itu zaman sekarang sudah membosankan, apalagi kalau banyak diperlukan orang
0: sekarang
1: itu
0: bagi
1: anak muda zaman sekarang.
0: Iya. Oke. Memang kalau bisa dibilang anak muda ini kalau dengar kayak sosialisasi begitu ya, ceramah, mereka merasa seperti itu kayak bukan zamannya mereka begitu ya. Tapi kalau diambilnya melalui media sosial, melalui konten-konten seperti ini bilang sama Kak Gema, ini anak-anak muda lebih tertarik begitu. Tapi kalau setelah kakak ini selesai mengikuti LCCF gitu, ada edukasi apa saja yang dibagikan kepada teman-teman?
1: Edukasi yang kami berikan kepada teman-teman itu, hal pertama yang sudah pernah kami coba itu sosialisasi. Tapi kembali lagi yang saya bilang tadi bahwa sosialisasi zaman sekarang itu membosankan dan buat banyak orang jadi ngantuk, dan hasil akhirnya apa yang kita sampaikan itu pesannya mereka tidak tangkap dengan baik. Jadi salah satu bentuk edukasi yang sudah saya dan teman-teman lakukan yaitu salah satunya dengan wawancara seperti ini dari RRI Pro 4 Kupang. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya sebagai narasumber di hari ini.
0: Siap.
1: Kemudian ya, kemudian juga saya juga pernah diundang.
0: Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Oke, boleh lanjut lagi.
1: Ya, jadi saya sudah pernah juga untuk mengenalkan umat pilar yang menarik, yaitu salah satunya lewat podcast. Salah satunya yang saya lakukan wawancara dari Pak, kemudian saya juga diundang dalam podcast dari Radio Tirilolo Kupang.
0: Oke, keren ya. Lewat podcast ataupun talk show interaktif begitu ya, ini salah satu cara juga ya. Nah, dari kakak sendiri ya, ketika mengikuti LCC 4 pilar ini ya, MPR ini, kira-kira kaitannya dengan pola kepemimpinan ya, apakah ini juga membentuk jiwa kepemimpinan kita, begitu Kak?
1: Wah, tentunya sangat membentuk Kak, sangat-sangat membentuk kepemimpinan kita.
0: Seperti apa tuh Kak?
1: Seperti contohnya bahwa pemimpin itu bukan yang paling depan berteriak, tapi yang paling mampu merangkul perbedaan pendapat dunia. Karena kita ini kerjasama dalam tim, ya kita harus merangkul setiap pendapat, setiap ide-ide, pemikiran-pemikiran dari satu sama lain, kemudian kita rangkum, diberikan bersama apa yang sudah menjadi keputusan kita dalam sebuah tim. Para kepemimpinan itu salah satu hal yang paling penting apabila kita akan mengikuti sebuah perlombaan. Dan yang paling penting pun, kita harus bisa untuk memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita bisa memimpin orang lain. Bagaimana kalau kita tidak bisa memilih, tidak bisa mengontrol apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kalau kita akan kesulitan ketika kita sudah berhadapan dengan sebuah tim, itu kita sudah akan buyar, istilahnya akan buyar karena tidak tahu ini harus diatur dari mana, harus mulai dari mana. Maka dari itu pentingnya kita untuk berani memimpin diri kita lebih dahulu sebelum orang lain.
0: Oke. Ini pengaruhnya terhadap kepemimpinan itu seperti itu ya, Kak Gema ya. Jadi sangat penting sekali bagi calon-calon pemimpin muda ya, memahami juga tentang 4 pilar begitu. Baik, Kak Gema, mungkin kita break dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi dan mungkin akan saya telepon lagi ya Kak Gema, karena jaringannya putus-putus begitu ya. Baik, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, tetap bersama kami di Pro 4 104,3 MHz dalam obrolan kita Indonesia. Ya, masih bersama dengan narasumber inspiratif pagi hari ini. Ada Kakak Gema ya, yang meraih juara 3 dari LCC 4 Pilar MPR RI. Tetap di 104,3 MHz karena setelah ini kita akan balik lagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Iya, 104,3 MHz, Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketong lanjut lagi di obrolan kita Indonesia dengan topik belajar 4 pilar membangun jiwa kepemimpinan. Masih bersama dengan Kak Maria Gema G. Urpa Beribes, selaku juara 3 dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat provinsi Ntt tahun 2025. Baik, kita kembali dengan Kak Gema, mudah-mudahan kali ini sinyalnya sudah bagus ya. Halo Kak Gema.
1: Halo Kak.
0: Oke.
1: Apakah sudah jelas?
0: Ini suaranya sudah sangat jelas sekali.
1: Oke.
0: Baik. Kak Gema, ini pandangan dari Kakak sendiri ya. Tantangan generasi muda sekarang ya dalam menjaga persatuan bangsa itu seperti apa kira-kira nih Kak?
1: Dalam menjaga persatuan bangsa saat ini ya.
0: Iya.
1: Oke, menurut saya peran generasi dalam membangun bangsa itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil tentunya. Salah satunya adalah menggunakan jadi kita harus menggunakan
0: Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Ya. Suaranya masih putus-putus nih Kak Gema. Ini ada pakai earphone kah?
1: Iya Kak, ada pakai earphone.
0: Iya, mungkin itu sedikit mengganggu. Apakah mungkin bisa dilepas

0: kerja begitu?
1: Sebentar, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Halo, Kak.
0: Nah, Ketan coba dulu ya tanpa earphone ya, Kak Gema. Oke. Okay. Ya, Ketan lihat lagi tantangan-tantangan seperti apa nih, Kak Gema, untuk anak-anak muda atau generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa seperti itu.
1: Oke, jadi tantangan generasi muda dalam membangun.
0: Oke, lanjut.
1: Sudah jelas, Kak?
0: Ya, ini lebih jelas lagi.
1: Ya, saya ulangi lagi, Kak. Generasi muda di era digital ini tentunya dalam membangun persatuan bangsa itu kita bisa lihat dari hal-hal sederhana yang dekat dengan diri kita tentunya. Salah satu hal yang marak terjadi di kalangan muda saat ini adalah FOMO atau Fear Out of Missing Out. Itu adalah salah satu istilah yang dipakai anak zaman. Jadi FOMO ini adalah salah satu tren di mana istilahnya kita tidak mau ketinggalan dengan sesuatu yang viral di media sosial. Contohnya, A ini menggunakan produk yang bisa dibilang dari luar negeri. B tidak mau kalah. Kita juga mau deh kayak si A, itu sama trendy seperti itu. Jadi karena hal-hal ini tentunya mungkin bagi banyak orang hanya masalah kecil. Tapi bila diaplikasikan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Misalnya kita jadi menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas kita, tapi karena tuntutan sosial yang membuat kita menuntut orang tua bahwa kita harus memiliki ini. Nah, hal itu yang bisa merobohkan fondasi persatuan yang ada di negeri kita. Jadi mulai dari sekarang bagi generasi muda harus stop mengikuti yang namanya tren FOMO-FOMOan. Karena itu sangat tidak penting bagi kita. Dan hal yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri, membuat apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Walaupun kita lakukan ini kecil sedikit demi sedikit, tapi dampaknya itu akan sangat besar bagi kemajuan dari negeri kita ini. Seperti itu, Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Ini salah satu tantangan yang kadang-kadang generasi muda itu juga terjebak begitu ya. Ketika melihat ada tren, ya mereka juga ikut-ikutan tanpa tahu bahwa sepertinya tren itu bermanfaat atau tidak begitu ya. Mungkin lebih baiknya mereka mengikuti lomba-lomba seperti ini ya, LCC 4 pilar MPR ini ya, begitu ya, Kak.
1: Gimana sudah salah ya? Kita membangun
0: pondasi. Betul. Kalau untuk tahun ini, tangga bulan ini kah untuk penyelenggaraan tingkat provinsi LCC
1: iya,
0: ini? Oke okay deh. Ini teman-teman dari Givens juga ikut ya?
1: Iya, ikut Kak tentunya.
0: Oke, okay. Semangat ya untuk teman-teman semua. Ini luar biasa sekali ya, anak-anak muda yang berkontribusi nyata ya bagi bangsa dan negara begitu. Nah, selain ini, selain itu ya Kak Gema, kira-kira kontribusi ya, apalagi begitu yang bisa diberikan oleh anak-anak muda dalam menjaga nilai kebinekaan?
1: Kontribusi anak muda. Ini ya Kak, menurut saya mungkin kalau hanya belajar saja tidak cukup ya Kak. Kita harus kita membangun aksi tentunya, aksi nyata supaya kita ini bisa maju dan tentunya terbentuk menjadi lebih. Caranya itu ada seperti saya ini, kita ikut lomba-lomba yang ada seperti lomba 4 pilar, lomba apapun itu sangat-sangat positif dan sangat berdampak besar. Zaman sekarang ini lomba-lomba sudah sangat banyak dan tersebar di manapun, baik itu bidang akademik maupun non akademik. Sekarang sudah sangat mudah. Sekarang ini karena digital sehingga banyak lembaga-lembaga yang mengadakan lomba-lomba itu secara online. Jadi teman yang akses dengan sangat gampang. Dan dari lomba-lomba yang kita ikuti ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi negara yang di mana kita bisa membuktikan bahwa dunia, bahwa anak Indonesia itu cerdas dan juara, punya berjuang yang tinggi, karena sedari dulu kita juga semangat juang untuk membangkitkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Sehingga semangat memperjuangkan kemerdekaan itu tidak boleh pudar. Di zaman sekarang ini kita harus bisa kembali membangkitkan semangat yang dari dulu sudah diperjuangkan, supaya kita bisa diri kita bangkit di sekarang ini. Sehingga sangat penting bagi anak-anak muda terus melestarikan apa yang sudah ditanamkan, apa yang sudah menjadi budaya dari negeri kita ini. Dan dengan dari lomba-lomba itu sendiri, kita dapat membentuk pribadi kita menjadi sosok yang sangat inklusif, tentunya sosok yang bisa bertanggung jawab pada negara ini, sehingga kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang maju, yang mampu bersaing di era global.
0: Oke, keren ya. Luar biasa sekali ya, Kak Gema ya. Ini adalah kontribusi yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ya, karena mereka lah yang menjadi generasi penerus begitu ya, Kak Gema. Iya. Baik, Kak Gema, kita juga sudah hampir sampai di penghujung dari perbincangan obrolan kita Indonesia pagi hari ini. Wah. Nah, ini ya, Kak. Kalau Kakak sendiri ya, gimana sih caranya membangun semangat nasionalisme di kalangan remaja, di kalangan generasi muda khususnya nih, Kak Gema?
1: Oke. Bagi saya, membangun semangat nasionalisme di zaman sekarang itu sudah bukan berarti kita harus angkat-angkat senjata, karena ini sudah zamannya lagi. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita harus membangun semangat nasionalisme dengan berprestasi di bidang kita masing-masing dan bangga menggunakan produk atau karya anak bangsa sendiri. Seperti itu, Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Gema. Di akhir dari obrolan kita, ada pesan inspiratif apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman, untuk pendengar begitu, terkait dengan topik kita pagi hari ini, 4 pilar MPR RI sekaligus closing statement-nya, Kakak. Silakan.
1: Oke, wah, ada nih, Kak. Itu pesan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang ada di rumah. Jadi saya harap semua yang ada di rumah mengambil makna dari pesan ini dengan baik, tentunya bukan hanya disimpan tapi diaplikasi dalam praktek. Jadi menurut saya ini bukan cuman milik generasi tua yang sejarah ini, tapi Indonesia itu milik kita yang akan menulis masa depan yang akan datang, yang dimana kita ini adalah generasi muda. Jadi jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri, tapi harus berani melangkah, mengambil aksi tentunya. Indonesia itu tidak butuh banyak orang yang cuma pintar berbicara soal teori. Indonesia butuh anak muda yang berani ambil peran sekecil apapun itu. Saya Gema, sampai jumpa di aksi-aksi nyata berikutnya.
0: Oke, Kak Gema, terima kasih banyak untuk pesan inspiratifnya ya. Sukses selalu untuk Kak Gema dan juga untuk teman-teman ya yang akan mengikuti LCC MPR provinsi, tingkat provinsi NTT di, ini tanggal berapa nanti Kak untuk perlombaannya?
1: Untuk perlombaannya saya
0: 20-an Mei, akhir Mei ini ya?
1: Ya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Mungkin 9 begitu.
0: Ah, siap. Baik, semangat, salam untuk teman-teman yang lain ya, tim yang lain yang juga akan berlomba nanti. Terima kasih Kak Gema sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami di Perempat RRI Kupang. Semoga obrolan pagi ini menjadi inspiratif ya untuk teman-teman semua ya, tentang memahami 4 pilar kebangsaan yang bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang membangun karakter, semangat persatuan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia.
1: Ya, betul ya. Kan.
0: Baik Kakak, selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu di hari ini.
1: Terima kasih.
0: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nono, demikian obrolan kita Indonesia pagi hari ini. Semoga perbincangan Ketong di pagi ini bisa menginspirasi para pelajaran generasi muda di Nusa Tenggara Timur ya, untuk terus belajar, berprestasi, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Beta pamit, sampai jumpa di obrolan kita Indonesia selanjutnya.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menetapkan standar distribusi ketat dalam pelaksanaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemakanan. Melalui Satuan Pelayanan SPG ya, Kuai Kelambu, guna memastikan makanan tetap segar, aman dan bergizi hingga diterima siswa di sekolah. Kadis Kesehatan Manggarai Barat Teresia Asmon menegaskan distribusi makanan menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga seluruh petugas wajib memahami prosedur dari proses awal hingga makanan diterima oleh pihak sekolah. Ia juga menjelaskan standar distribusi yang diterapkan meliputi penggunaan wadah makanan berbahan food grade yang steril dan tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi selama perjalanan. Beralih ke informasi berikut, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menghadiri Yudisium Program Pasca Sarjana Universitas Flores Program Studi Magister Manajemen Angkatan 2 Selasa 12 Mei yang lalu. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengaku tertarik menghadiri kegiatan ini setelah mengetahui capaian akademik para peserta Yudisium. Tiga aparatur sipil negara berhasil meraih predikat lulusan terbaik dan tesis terbaik pada program Magister Manajemen Universitas Flores. Menurutnya, keberadaan Prodi Magister Manajemen memiliki peran penting mendukung pembangunan daerah melalui penguatan sumber daya manusia. Program studi ini juga dinilai relevan dengan pengembangan sektor agrowisata yang memiliki potensi besar di Kabupaten ND. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahautias, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Pahmet itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Pahmet. Atuli Pahmet karena dia punya bahasa Uabmeto. Uabmeto itu orang Atuli Pahmet punya bahasa yang namanya Uabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Pahmet itu bilang Uabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka begitu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uab biasa. Uab itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atundi untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atundi. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atundi, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atundi pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah, Kupang ini kan dong bisa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita itu bilang soya mau naik tuh manfa nisin. Kalau aman buat sini bilang mau menitik kita kelam tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak bone bokong manmuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafa mutis warna ini, molo memafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS itu agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, setuju orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kira-kira bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya, itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke atau dipahami itu terakhir dua bebes nuir solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah nuir solmesi dan dua bebes itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bebes nuir solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang ke para yang penyerahan arat yang buah makuke menemukue satu tahap lagi, datang ke para buah nasi menemukasi satu tahap lagi, sampai dengan tasanut tanebet nonomheu satu tahap lagi. Setelah dua bit mesin dan semuanya diserahkan, baru omong tentang nonomheu orang bilang kausono itu kan, ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, okay, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol,

Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap berlari.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Farmasi yang pertama menekuni usaha di bidang pertanian sebagai salah satu peluang mendapatkan keuntungan. Menurut Firminus Naibabu, seorang petani milenial dari Timur Tengah Utara, jenis tanaman yang dibudidayakan seperti tanaman cabai keriting dan cabai besar. Ia juga mengatakan dalam proses penjualan sejauh ini dipasarkan di sekitar Kabupaten Timur Tengah Utara Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, dan sampai ke Timor Leste. Dari hasil pembudidayaan tanaman cabai sangat berdampak positif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, peternak ayam potong di NTT mengapresiasi program makan bergizi gratis karena program nasional ini harusnya berdampak pada pendapatan lokal. Menurut peternak ayam potong Chicken King, Bartimeus Gira, pemenuhan MBG untuk daging ayam, stok penyediaannya masih terserap dari luar NTT. Sesuai petunjuk Presiden Prabowo, Kepala BGN harusnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyerap bahan baku dari sumber lokal. Ia mengatakan hal ini berpengaruh pada pendapatan pedagang lokal sejak program bergulir, yang berupaya untuk memenuhi standar kelayakan yang diinginkan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali. Berita Jen, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perwakilan RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya ya? Senang sekali hari ini Beta Feli hadir kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Bapak Mama Bapak Saudara dong semua akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang pasti akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dong aktivitas di hari libur ini. Dan spesial di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, ketong kedatangan salah satu pelaku UMKM di kota Kupang yang hari ini akan memberikan inspirasi tersendiri ya untuk ketong semua, yaitu ada Kakak Nena Rendriani selaku owner dari UMKM My Gabin Fla ya, sudah hadir bersama dengan Beta di studio Pro 4. Ketong coba menyapa dulu. Selamat siang Kakak Nena.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa hari ini.
1: Terima kasih Kak sudah berkesempatan ya hadir bersama dengan Ketong di obrolan teras UMKM kali ini dan bicara soal UMKM My Gabin Fla.
2: Yeah.
1: My Gabin Fla, wow luar biasa nih Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah Kak, sebelum Ketong cerita lebih banyak lagi nih ya terkait dengan My Gabin Fla ini, boleh cerita nih untuk Ketong semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang yang lagi pantau di live YouTube-nya RRI Kupang dan juga FM 104,3 MHz. Kalau boleh cerita nih Kak Nena, My Gabin Fla Kupang ini mulai berdiri sejak kapan sih Kak?
2: Dirinya itu tahun 2023.
1: 2023.
2: Iya, masih baru ya.
1: 2 tahun ya.
2: Iya, lumayan. Mm-hmm. Itu awalnya itu aku kan pengen ini ya, pengen gabin tapi kok di sini enggak ada. Akhirnya aku bikin lah. Terus anak-anak itu kan juga pengen apa itu? Jajan setiap hari kan.
1: Iya, iya.
2: Enggak mungkin juga aku beli setiap hari kan. Oke lah, aku coba-coba bikin camilan lah kok. Akhirnya ini anak-anak ini mau. Oke lah, aku terusin lah. Terus suami itu kan juga coba upload lah di WA-nya tuh, ternyata banyak yang ini minat. Akhirnya ya keterusan lah sampai sekarang.
1: Baik ya, wah menarik sekali ya. Berarti ini sudah berjalan dari tahun 2023 sampai sekarang ya Kak ya. Nah dari banyak pilihan usaha nih dan akhirnya tertarik ya Kakak terjun ke usaha kuliner ini ya. Dan kenapa waktu itu memilihnya apa ya, sesuatu yang bersifat cemilan begitu? Karena kan kalau anak-anak dan kakak sendiri kan kalau mau dibilang kan pilihan cemilan itu banyak ya. Apakah memang saat itu hanya suka sama gabi? Atau seperti apa tuh Kak? Soalnya namanya unik lah ya. Masa biskuit gabin kan banyak juga.
2: Iya,
1: kenapa sampai memilihnya seperti itu?
2: Ya karena itu yang paling mudah itu ya, waktu paling mudah bikinnya. Terus aku juga lagi pengen itu, nggak mungkin kan aku pulang ke Jawa cuma buat beli camilan ini.
1: Iya.
2: Itu akhirnya aku bikin sendirilah. Itu udah beberapa kali trial error lah itu. Ada 4 atau 5 kali itu belum sesuai rasa gitu lah.
1: Oke, baik. Ya, ini Gabin Fla ini berarti memang cemilan khusus yang Kakak suka begitu, bukan seperti hanya kayak sekedar biskuit gabin begitu ya Kak.
2: Iya, awalnya itu sih. Kalau sekarang ya kalau dikasih ya udah enggak mau lagi.
1: Namanya sudah sudah eksekusi sendiri ya, pilih rasa sendiri sesuai selera. Keinginan itu sudah terpenuhi. Baik ya, betul sekali juga ya yang disampaikan oleh Kakak Nena ya, Bapak Mama Bapak Saudara, karena memang usaha kuliner ini kalau mau dibilang selalu dekat juga dengan kehidupan sehari-hari ya Kak ya. Nah, dan akhirnya juga memilih gabin sebagai menu andalan kah saat ini atau ada menu-menu lain tuh Kak waktu itu?
2: Awalnya itu gabin ini yang utama ya waktu itu kan jarang di Kupang ada ini camilan ini. Terus akhirnya kan mungkin udah mulai bosan ya dengan ini gabin. akhirnya aku coba-coba ke camilan lain seperti bolen, ada sosis solo, seperti itu.
1: Oke. Tapi memang awalnya masih fokus ke Gabi dulu ya. Oke. Permintaan pasar waktu itu seperti apa tuh Kak? Seleranya atau apa ya namanya? Testimoni awalnya seperti apa sehingga mau mendorong Kakak kayak oke, fix abis ini kita coba pasarkan.
2: Ya waktu itu kan penasaran aja sih mereka itu. Ini apa ya kok lucu di sini tuh nggak ada tuh terus ya coba beli awalnya tuh hanya beli waktu aku jualnya itu kan per pack itu 15 ribuan lah waktu itu akhirnya beli coba mungkin mereka ini ya apa ekspektasinya itu kayak biasa aja waktu itu ternyata kok enak akhirnya ini ya order lagi dengan jumlah yang ya lumayan lah waktu itu.
1: Wah luar biasa. Dan ini memang cerita yang unik juga ya Kak Nena ya, dari makanan sederhana tentunya ternyata bisa dikembangkan jadi produk yang menarik ya. Oke. Nah kalau menurut Kakak Nena sendiri nih, apa nih yang bikin My Gabin Fla ini beda dari yang lain nih Kak?
2: Ini aku masih mempertahankan rasa originalnya ya, tape sama susu itu kan yang original itu aja sih. Yang aku suka itu ya cuma itu waktu itu. Kan sebenarnya ada beberapa varian ya, kalau di luar itu ada yang isi apa itu kacang hijau. Nah itu kan juga bikinnya itu juga agak ribet kalau yang itu menurutku. Jadi yang cari yang aman aja lah itu.
1: Dan tentunya ini yang apa ya, biasanya bikin pelanggan juga penasaran dan akhirnya beli lagi, order lagi begitu. Nah Kak, sejauh ini siapa nih yang ikut terlibat menjalankan My Gabin Fla ini Kak?
2: Ini paling ya hanya keluarga aja sih. Suami, anak-anak, sama saya sendiri. Udah itu aja.
1: Oke, jadi memang masih benar-benar dikerjakan di rumah sendiri bersama tim rumah sendiri. Keren, ini berarti usahanya seru juga ya Bapak-bapak saudara yang dijalankan bersama-sama seperti ini. Nah Kak, sekarang nih udah jalan ya dari tahun 2023 ya. Selain Gabin Fla, menu apa saja nih yang bisa dinikmati pelanggan?
2: Ya ada, sekarang itu lagi ini ya apa customerku itu lagi gandrung sama bolan-bolan pisang. Sebelum itu ada sosis solo, terus apa itu lagi ya? Batagor yang abang-abang, ala-ala abang-abang itu loh. Nah itu kan jajanan waktu saya SD itu saya coba gitu.
1: Semuanya sesuai selera owner ya kayaknya ya.
2: Itu terus kadang juga bikin apa ini marble cake itu Kak, yang ekonomis lah, yang apa masih terjangkau lah untuk kita
1: produksi.
2: Kita produksi.
1: Oke, jadi memang sejauh ini masih itu menu-menu yang sudah disebutkan tadi. Cukup berkembang juga ya Kak, dari awalnya cuma Gabin Fla itu ya. Itu idenya dari mana tuh Kak? Apakah memang sudah semakin menyadari bahwa kayaknya nanti pelanggan bosan nih kalau hanya beli ini terus tambah inovasi Kak? Itu idenya seperti apa tuh?
2: Itu idenya tuh dari anak-anak ya.
1: Ya, anak-anak
2: lagi. Iya.
1: Tadi mamanya yang doyan.
2: Itu mereka tuh mesti protes. Aku udah nggak mau makan ini lagi gitu. Terus aku cobalah share lihat ya di HP. Coba kalau ibu bikin ini, kamu mau nggak? Gitu. Iya aku mau, aku mau. Jadi sebelum aku pasarkan itu, aku kasihkan ke mereka dulu. Mereka kalau udah bilang enak, oke, aku jual. Kalau mereka ekspresinya nggak meyakinkan, oke, aku nggak.
1: Tahan dulu. Oke, ternyata ini kalau mau dibilang juga pilihan juga sudah semakin bervariasi ya di Gabin Fla ini ya. Jadi pendengar dan bapak mama bapak saudara juga pastinya punya banyak opsi buat mencoba ya. Oke, baik ya. Jadi memang semuanya kembali ke selera anak-anak, selera keluarga begitu ya. Ternyata beruntungnya sama juga nih dengan apa ya, selera dan minat pasar ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, baik. Nah Kak, My Gabin Fla ini dari semua varian rasa-rasa yang paling sering dicari pelanggan sejauh ini apa nih?
2: Ini apa ini? Yang original sama yang tape.
1: Mereka tape juga?
2: Mereka ini bersaing lah, yang original dengan tape ini bersaing. Karena kalau yang tape itu lebih ke asam, ada asam-asamnya. Jadi lebih balance lah, manis sama asam itu.
1: Oh, sebenarnya originalnya itu manis ya?
2: Ya, yang manis, si yang vanilla ini. Mungkin kalau yang lebih suka manis ya bisa ke vanila, tapi kalau ada pengen yang ada asem-asemnya itu ke yang tape.
1: Oh, oke. Okay. Jadi yang varian tape sama original itu isi vanila ini adalah yang paling diincar begitu ya.
2: Yeah,
1: kalau
2: yeah,
1: sudah jadi favorit pelanggan biasanya memang punya rasa yang spesial ya. Oke. Okay. Kakak butuh waktu berapa lama tuh sampai benar-benar apa ya, trial and error sampai benar-benar fix, oke okay, ini rasa nih yang paling pas nih.
2: Waktu itu aku coba itu 3 atau sampai 4 kali yang benar-benar sesuai rasa.
1: 3 sampai 4 kali atau 3 sampai 4 bulan? Lama kah? Berapa lama tuh butuh itu waktu sampai kakak benar-benar yakin?
2: Ya
1: tuh?
2: Bertahap ya. Adalah 5-6 bulanan itu ada. Terus setelah apa open order itu kan aku ini ya apa bertahap juga aku robak resepnya gitu. Gimana ya kalau aku tambahin ini resepnya, apakah mereka suka? Oke, mereka ini yang lebih enak ini ketimbang yang kemarin gitu.
1: Begitu ya. Akhirnya mendapatkan satu resep yang benar-benar konsisten sampai sekarang ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan memang itu semua kakak sendiri yang takar konsistensinya semuanya.
2: Iya, itu trial errornya itu sampai ya adalah 6 bulanan. Wah, itu ada.
1: Lama ya, Kak
2: ya? Iya, pokoknya sambil apa open order itu loh. Aku coba
1: sampai
2: resep
1: benar-benar cari yang pas. Ditambah juga mungkin ada testimoni kah waktu itu yang akhirnya sedikit memberi saran atau masukan sehingga membuat kakak untuk mencoba lagi.
2: Iya, ada. Coba Mbak kalau tambah ini, coba kalau tambah ini gitu. Aku cobalah sesuai apa minat mereka lah, kesukaan mereka.
1: Dan memang kritik dan masukan yang diberikan ini sangat membantu juga ya, Kak ya, untuk perkembangan usaha ya. Apalagi kualitasnya juga dipertahankan ya, bukan hanya sekedar enak begitu ya. Baik. Nah, Kak, sejauh ini menjalankan My Gabin Fly ini biasanya tantangan atau kendala apa nih yang paling sering dihadapi?
2: Tantangannya itu paling ya di diri sendiri sih. Moodku ini yang gak naik turun ya.
1: Apalagi ngurusin anak.
2: Itu ditambah lagi itu. Aku pokoknya kalau mau apa buka PO itu sehari sebelumnya itu aku harus
1: niat benar-benar.
2: Niatku itu harus full gitu. Pokoknya harus aku siap pin semuanya, terutama anak kebutuhan anak-anakku ini. Kemudian lanjutlah untuk bikin ininya jualannya itu.
1: Oke, baik. Jadi memang Hamin satu tuh emang benar-benar alat tempurnya semua dipersiapkan dengan baik
2: bener,
1: ya.
2: Benar.
1: Oke. Berarti ini sistemnya belum ready setiap hari ya, Kak ya?
2: Kalau yang bolen itu ready bisa ini ya. Ready setiap hari ya. Tapi kalau untuk gabinnya ini apa? Harus pesan dulu sehari sebelumnya itu. Karena bikinnya itu juga
1: butuh waktu ya.
2: Iya, apalagi kan saya itu di rumah ngurus dua anak ini ya. Gitu.
1: Mama-mama banget. Jadi memang alasan karena tidak bisa ready setiap hari itu ya karena memang dari segi pembuatannya, kualitasnya juga harus dijaga ya, karena kalau ready setiap hari ya bisa berpengaruh kepada kualitas rasa mungkin ya, Kak ya. Oke, baik ya. Ini penting sekali juga ya Bapak Mama Bapak Saudara, karena memang pelanggan pasti senang kalau kualitas produknya juga tetap terjaga ya. Baik. Nah, kalau dari mulai masuk dapur sampai siap jual, biasanya itu prosesnya memakan waktu berapa lama tuh, Kak? Dari setiap menu-menu yang ditawarkan.
2: Kalau waktunya itu satu hari sebelum hari H aku jualin tuh harus aku siapin itu. Dari pagi ketemu pagi lagi lah.
1: Wow, lumayan lama ya, Kak?
2: Lumayan. Kan, karena aku kadang bikin itu 2 menu atau 3 menu. Kalau cuma 1 menu itu paling setengah hari udah cukup. Kalau sampai lebih dari 2 hari itu ya memakan waktu seharian untuk menyiapkan itu. Baru besoknya itu kan baru tinggal apa itu? Tinggal ditata lah ya. Ibaratnya gitu.
1: Oke, baik. Apalagi ini dikerjakan sendiri ya, Kak ya?
2: Iya, saya sendiri.
1: Oke, baik. Dan semua apa namanya takarannya, produk-produk berkualitas yang sudah ditentukan sejak awal, SOP-nya semua kakak yang tangani sendiri.
2: Iya. Karena bukan hanya pelanggan yang beli, anak-anakku juga itu ikut makan. Jadi nggak mungkin kan saya kasih asal-asalan itu nggak.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa. Ternyata prosesnya juga cukup detail ya, Kak ya? Sampai akhirnya siap dinikmati pelanggan. Oke. Nah, Kak, dalam sehari itu biasanya produksi sampai berapa banyak tuh, Kak?
2: Gak tentu ya, kadang itu kalau pas lagi rame itu bisa sampai 3-4 bungkus. Mm-mm. Satu bungkusnya tuh juga tergantung, ada yang minta 50 ribu, ada yang minta, kak minta 100 ribu ya gitu. Gak tentu lah gitu.
1: Wow. Ya, ini dia ya, bapak mama, bapak saudara, kakak, itulah bagian lah, bagian dari perjalanan usaha. Iya. Ya kak, ya ada tantangan, tapi tentunya juga apa ya, peminatnya juga memang kalau dilihat juga terus ada ya. Berarti setiap hari juga ini konsisten ya, orang pada pesan ya kak?
2: Ya nggak setiap hari sih kak, hanya pokoknya saya apa, di status open order besok ini kayaknya gitu.
1: Yang penting kesiapan owner secara mental.
2: Iya, pokoknya itulah, di bawah happy.
1: Keren banget. Nah, kak, selama menjalankan My Gabin Fly ini, suka duka yang paling berkesan nih kak? Wah, lumayan lama ya kak ya, 2 tahun ini menekuninya.
2: Suka dukanya itu ya, kadang ada sepinya, ada ramenya, itu sih.
1: Bagian dari perjalanan usaha ya. Oke, ada tantangan tapi ternyata juga banyak pengalaman berharga ya, kak ya. Tentunya juga memproses kakak juga sih ya, supaya lebih bisa konsisten, bertanggung jawab juga ya. Baik. Nah kak, bahan apa nih yang menurut kakak paling penting untuk menjaga cita rasa dari cita rasa khas dari My Gabin Fly ini?
2: Ini yang paling khas itu kalau yang tapenya ya, aku benar-benar cari yang tape yang sesuai gitu loh. Kadang itu ada yang tapenya aku beli pagi terus siang udah kok gini, teksturnya udah beda. Jadi ya kalau itu
1: harus peka ya juga ya, kita harus peka juga ya.
2: Tapenya memang harus sesuai dengan kualitas apa SOP saya itu.
1: Baik ya. Jadi apakah itu hanya untuk varian tape saja atau untuk secara keseluruhan fly-nya apa kalau, yang paling diperhatikan?
2: Kalau fly-nya sih bahannya ini ya apa, mudah lah didapat. Kalau yang untuk varian tapenya ini memang agak sulit di tapenya.
1: Iya.
2: Kendalanya itu kalau untuk varian tape.
1: Oke, baik. Berarti memang kualitas bahan sangat menentukan hasil akhir.
2: Iya, makanya sehari sebelum saya jualan itu memang saya harus cari bahan-bahannya itu. Takutnya kalau misalnya hari ini open order terus tapenya nggak ada, nah itu saya harus cari kemana?
1: Iya, sudah terlanjur posting open order gitu ya. Oke, baik. Nah kak, karena kan kalau mau dibilang produk fly ini juga cukup sensitif ya, kak ya. Bagaimana nih kalau dari kakak sendiri menjaga kualitasnya supaya tetap enak sampai ke pembeli?
2: Itu kalau untuk fly-nya ya, aku kan bikinnya itu langsung ya hari ini, kemarin bikin. Besok itu harus habis. Nah itu, jadi aku nggak bisa bikin yang terlalu banyak. Jadi sesuai apa ya, sesuai pesanan lah. Untuk menjaga kualitas. Karena kan aku nggak pakai bahan pengawet ya. Jadi tak aku taruh di chiller itu 2 atau 3 hari itu udah basi. Aku taruh di freezer pun juga udah beda lagi rasanya. Nah, jadi itu aku nggak bisa bikin banyak-banyak, sesuai pesanan aja,
1: sesuai orderan saja. Nah ini penting juga ya bapak mama bapak saudara, apalagi produk seperti fly itu kan harus benar-benar diperhatikan ya kak ya, kualitasnya ya. Iya, baik. Nah kak, kalau dalam menjaga kualitas produk nih, tantangan terbesar yang paling sering dihadapi apa nih?
2: Tantangannya ya,
1: mood lagi kak.
2: Iya, itu salah satunya juga itu moodnya itu. Kalau misal aku bikin apa tape, mau cari tape, tapenya udah nggak ada di toko ini, nggak ada di sini, nggak ada, itu udah apa ya, udah bikin males aku mau mau bikin, udah capek. Apalagi di Kupangin kan panas ya, siang-siang hari cari-cari bahannya itu. Aku harus ke mana, ke kota. Aduh, ini udah capek lagi, capeknya 2 kali itu. Itu.
1: Oke. Itu dia ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya, karena memang mempertahankan kualitas kadang lebih sulit ya.
2: Iya, benar.
1: Daripada
2: benar,
1: memulainya benar. Begitu ya. Oke, baik. Tapi keren sih kak, kakak bisa bertahan dan konsisten dari tahun 2023 sampai sekarang ya, walaupun kalau mau dibilang wah ini kalau di ikutin mood kayaknya nggak jalan-jalan nih. Tapi bener-bener ngelawan mood itu.
2: Iya. Okay. Apa apa rasa nyamannya itu harus dilawan. Aku nggak boleh nyaman terlalu enak nyaman ini di kasur ini.
1: Oke. Nah, Kak, sejauh ini selama menjalankan usaha My Gabin Fly ini, momen yang paling berkesan yang pernah dialami seperti apa tuh? Cuannya kah? Ketemu pelanggan yang udah jadi temen kah, atau seperti apa tuh, Kak?
2: Momen-momennya itu dari awal bikin sampai ke tangan pembeli itu, itu momen-momen yang ada yang tiba-tiba di cancel, ada yang tiba-tiba misal pesan WA aku jam 1, Mbak jam 2 nanti minta tolong ya, ini harus ready. Aduh, itu juga bikin apa ya, bikin dagdikduk juga.
1: Pernah ada yang minta bukan hamin 1 ya, tapi beberapa jam ya.
2: Iya, ada juga.
1: Saking ngebutnya ya.
2: Ada yang di cancel itu juga, terus ada ya pokoknya dari dari tahap bikin sampai ke pembeli itulah. Itu ada juga maghrib saya antar. Nanti Isa itu, Mbak aku mau lagi ya, tolong bikin lagi.
1: Ampun, kenapa enggak sekalian begitu ya. Capeknya capek sekaligus ya.
2: Ya untung apa? Bahannya itu ada, jadi masih bisa saya bikin lah.
1: Mau tolak juga ya, ini
2: lumayan ya.
1: Wow, luar biasa ya. Dan ini tentunya jadi pengalaman yang tidak terlupakan ya, kayak biar juga apa ya, bikin semakin semangat menjalankan usaha ya. Karena tentunya ini sudah ada apa ya, udah ada pasarnya juga ya, Kak, pecinta Gabin Fly ini ya. Oke. Nah, Kak, berarti sekarang ini lebih banyak menawarkan produknya itu via online ya, belum ada outletnya ya, Kak?
2: Belum ada, Kakak.
1: Oke, memang sekedar apa ya, sekarang tuh kalau mau dibilang media online juga sangat membantu UMKM ya, Kak.
2: Iya, benar.
1: Menjangkau lebih banyak pelanggan juga ya. Ada rencana Kak Sony buka outlet biar bisa ready tiap hari tuh? Wow, ini kayaknya pertanyaannya salah orang nih.
2: Ada sih keinginannya tuh ada, kan sekarang ada apa lebih banyak ya, ada event-event yang apa mengaitkan dengan para UMKM ya, terus apa di JFD itu juga bisa. Aku itu udah ada niat ya, tapi untuk melaksanakan itu duh, kok berat ya, aku harus bangun pagi, aku harus menyiapkan ini, itu.
1: Okay.
2: Apalagi ini ya anak-anak, aku ke kamar mandi aja udah kayak rasanya mau ditinggal ke Hong Kong itu.
1: TKW. Ya ampun. Jadi memang ya masih benar-benar menyesuaikan dengan waktu juga, kan, ya. Apalagi kita juga punya peran ganda kalau mau dibilang sebagai perempuan ya. Oke. Baik ya, Bapak-bapak, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, berarti My Gabin Fly ini tentunya masih bisa ketong jangkau secara online ya. Mungkin ada rencana ke depan tapi belum sekarang ya. Ownernya kayaknya ragu juga nih.
2: Belum.
1: Okay. Nah, Kak, kita penasaran dengan varian-varian dari Gabin Fly itu ya. Tadi kan ada baru disebutkan dua. Ada varian lain kah?
2: Kemarin tuh aku bikin yang pandan, ada yang kacang, ada yang coklat. Tapi kayaknya mereka masih tetap yang tape dengan yang original aja.
1: Oke, baik ya. Tapi sekarang berarti lebih banyak produksi yang paling dicari yang best seller itu ya, berarti ya. Oke, baik ya. Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, Kak, sekarang nih kan kalau mau dibilang juga persaingan usaha kuliner juga banyak ya, terkhusus di Kota Kupang. Kalau Kakak sendiri bagaimana nih, Kak? My Gabin Fly ini bertahan nih di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat ini.
2: Persaingan itu ya udah umum ya, udah biasa. Tinggal gimana kita menyikapi persaingan itu. Kalau saya pribadi itu lebih termotivasi ya. Aku bikin harus apa ya, inovasi apalagi yang harus aku bikin biar tetap customerku tetap milih aku itu. Aku harus bikin apa lagi gitu.
1: Berarti fokus ke produk sendiri, fokus ke perusahaan sendiri, begitu tanpa melihat persaingan ya. Wow, keren ya. Nah, sejauh ini strategi apa nih yang dilakukan supaya My Gabin Fly ini juga tetap diminati nih, Kak?
2: Tentunya di ini ya, aku harus lebih promosinya di online ya.
1: Sekarang media promosinya juga banyak ya
2: di online. Terus inovasi-inovasi itu juga perlu ya. Makanya enggak aku nggak hanya fokus di Gabrin, aku ada dikembangkan. Dikembangkan di camilan-camilan lainnya.
1: Gitu. Jadi memang orang mengenal My Gabin Fla dengan berbagai tawaran menu yang variatif, ya kak ya, bukan hanya melulu Gabin Fla saja. Wow, ini butuh kreativitas yang tinggi berarti ya kak ya. Tapi memang apakah kakak ini passionnya memang di masak kak atau
2: loh? Enggak.
1: Jawabnya juga ragu.
2: Enggak ada sama sekali apa tuh cita-cita di kuliner itu enggak ada. Apalagi jurusan untuk kuliah dulu itu juga jauh-jauh banget ya. Terus sekarang kok terjun di apa nih di kuliner ini itu. Aku juga kaget kok aku bisa ya di sini.
1: Enggak nyangka juga ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke. Baik, dan ini juga memang berangkat dari apa ya kesukaan dari anak-anak juga ya untuk memenuhi kebutuhan cemilan mereka juga. Jadi ya ngapain dimakan habis tapi ada bahan yang lebih ya kita jual juga begitu. Oke. Jadi memang yang kakak lakukan sekarang ini juga sudah oke sih kak ya, tetap

0: karena kan ini juga mengikuti dan apa ya, sesuai dengan waktunya kakak saja ya. Ditambah juga kalau memang hari ini mau book open order ya, menyediakan waktu sebaik mungkin untuk open order. Ditambah lagi dengan sesuai dengan permintaan orderan yang masuk juga ya kak. Jadi ya memang sudah terlalu repot sih. Walaupun kadang kak rasa repot karena banyak menu yang harus dikerjakan juga ya kak. Nah kak, kalau kakak sendiri nih, untuk memotivasi diri sendiri untuk memberikan pelayanan yang terbaik seperti apa sih?
1: Itu ya, seperti biasa ya para wanita-wanita, kita scroll HP, aduh ada barang cantik nih, aku harus punya ini, aku harus beli ini. Tapi aku pengen dengan uangku sendiri, itu kan lebih apa ya, lebih senang lah, lebih pokoknya rasanya beda itu ya kalau kita beli dengan uang kita sendiri. Itu sih yang termotivasi aku, itu aja sih.
0: Iya, jadi memang keinginan untuk apa ya, mandiri juga ya pastinya ya kak. Memang ketika mood yang tidak baik itu datang, itu yang kembali akhirnya memotivasi angka kita mau mau beli ini gitu aja. Jadi harus benar-benar kejar nih, harus ada apa ya, effort gitu ya, berani bayar harga juga ya. Wow, keren ya, sangat memotivasi juga ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, terkhusus buat ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang tuh semua sudah pada kreatif ya kak, dan media juga terbuka ya untuk melihat inspirasi-inspirasi apa yang kira-kira mau dikembangkan begitu. Baik, nah sejauh ini nih kak, mimpi apa nih yang mau dicapai bersama dengan My Gavin Fly ini?
1: Banyak ya mimpinya. Ya yang pasti kalau sekarang sih pengennya buka outlet ya, kecil-kecilan gitu.
0: Oh ada rencana ke depan outlet?
1: Iya ada, tapi ya semoga niatnya tidak terkubur lagi.
0: Jangan sampai diniat aja.
1: Benar.
0: Kepingin buka outlet juga. Nambah varian-varian baru kosong deh kak.
1: Ya rencana itu ada ya. Kalau untuk nambah varian itu pasti ada. Biar mereka itu lebih nggak hanya melulu di ini-ini aja, rasa ini aja itu.
0: Tapi sampai sekarang kan juga lumayan ya kak ya. Selain My Gavin Fly ada juga Bolen tadi itu ya yang jadi temennya ya.
1: Iya
0: iya. Oke. Dan ini baru launching kak atau memang sudah lama di launching?
1: Baru awal tahun. Nah itu kan karena anak-anak itu pernah saya belikan tapi kok mereka nggak cocok. Nah akhirnya aku coba apa,
0: eksperimen
1: lagi, kita beli bahan-bahan yang sesuai minat dia. Terutama yang coklatnya itu anak-anak kan nggak bisa dibohongi itu kalau masalah coklat itu. Nah itu aku cari yang sesuai mereka, alhamdulillah mereka cocok lah. Makanya aku open order lagi itu.
0: Dan apalagi setelah anak-anak cocok, kakak juga semakin mengasah kemampuan.
1: Iya benar.
0: Awalnya belum pernah bikin, akhirnya jadi bisa ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti nilai tambahnya juga dapat ya. Kakak juga bisa semakin belajar banyak menu, ditambah lagi cuannya masuk. Anak juga dapat gratis cemilan. Ya itu semuanya langsung sekali dayung, semua langsung dapat begitu ya. Wow, keren ya. Beta juga sejujurnya sangat terinspirasi ya, kalau Beta yang jadi ibu rumah tangga sih kayaknya udah dikubur nih. Sekali coba gagal ya udah langsung tidur aja gitu ya. Oke, itu pakai percobaan lama kok sebenarnya itu kan?
1: Iya itu
0: si
1: ada.
0: Berapa ada, lama tuh?
1: Ada beberapa kali saya rombak resepnya itu juga. Pernah saya ganti coklatnya juga pernah. Apalagi tuh mesesnya itu juga pernah itu. Ada 6 atau 7 kali itu ada.
0: Iya, dirombak sampai benar-benar ketemu yang pas ya. Oke. Nah, Kak, silakan nih Beta kasih kesempatan untuk Kakak Nena untuk menginformasikan kepada pendengar, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kira-kira sekalian promosi ya di mana nih pendengar bisa mendapatkan produk-produk dari My Gavin Fly. Entah Instagram nama apa atau TikToknya nama apa, silakan Kak.
1: Kalian bisa DM di Instagram saya mygavinfla. Bisa DM ya. Kalau
0: itu fast respon ya kak ya, fast respon.
1: Iya fast respon. Kalian bisa WA juga kak, juga bisa di Facebook, juga bisa di sama di mygavinfla juga sama namanya.
0: Okay. Baik, ini berarti sosmednya juga baru dua ini ya kak? Facebook sama Instagram ya. Oke, jadi di sosmed yang sudah disampaikan juga oleh kakak Nena tadi, silahkan bapak-bapak saudara, nomornya juga tertera di sana kan?
1: Iya, bisa DM ya, kalau nomornya nggak tertera tapi DM aja.
0: Oh langsung DM aja, karena di sana juga fast respon ya kak ya. Jadi buat bapak-bapak saudara yang penasaran, ini Gavin Fly ini apa sih? Ini makan fly dengan

0: dengan cara yang berbeda atau makan gabin dengan cara yang berbeda nih. Jadi silakan Bapak Mama Saudara yang mau tanya-tanya seputar rasa, varian, terus produk-produk yang ditawarkan di My Gabin Fla, bisa langsung DM ya di Instagram My Gabin Fla, Facebooknya juga My Gabin Fla ya. Tapi sama. Sekarang belum ya karena ownernya di sini. Wow, luar biasa ya, informasi yang sangat menarik juga untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Untuk cemilan sore-sore cocok ya, ya Kak, cocok, ya. Apalagi libur ya, long weekend seperti ini langsung saja. Karena tapi terkhusus Gabin Fla itu memang wajib hamin satu ya Kak ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Hanya dia aja ya, yang lainnya ready.
1: Iya,
0: ya, atau seperti apa tuh Kak? Kalau di GrabFood belum ada ya?
1: Di GrabFood kemarin tuh ada, terus saya ini ya matikan karena kadang itu error sistemnya. Oh. Saya nggak online tapi
0: orderan masuk
1: makanya saya nggak ini.
0: Oke, okay, takutnya orang lagi udah terlanjur pesan, kakaknya lagi beraktivitas yang lain, begitu ya. Oke, okay, baik. Nah, Kak, mungkin ada pesan atau tips-tips nih Kakak Nena untuk pendengar setia Pro 4 nih yang mungkin mau mencoba atau bahkan memulai usaha kuliner sendiri, apa nih tips ala Kak Nena nih, owner My Gabin Fla nih? Jangan dengarkan Bud atau seperti apa. Silakan Kak.
1: Tipsnya ya untuk para pemula ya, terlebihnya untuk pengen buka usaha apa nih? Mulailah dari apa yang kalian suka. Yeah. Saat kalian apa itu namanya, tidak sejalan dengan apa yang kalian mau, itu tidak menyakiti perasaan kalian. Jadi masih ada rasa, wah aku udah bisa melakukan apa yang aku mau.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang benar-benar ikuti jalannya aja ya, let it flow. Jadi memang benar-benar apa yang menjadi passion kalian juga ya kembangkan. Dari owner yang sebenarnya gak ada passionnya di situ. Tapi lumayan percaya diri loh Kak ya. Kakak bisa akhirnya ini bukan hanya modal passion tapi keberanian juga ya Kak. Akhirnya Kakak menemukan sebenarnya Kakak ini bisa.
1: Iya, kenapa aku dulu gak sekolah di Tata Boga aja ya, kenapa aku harus milik apa namanya jurusan ini?
0: Tapi ternyata akhirnya terjun dan akhirnya menikmati pekerjaan ini ya Kak.
1: Benar.
0: Alhamdulillahnya begitu ya, dan memang menjadi mata pencaharian juga ya.
1: Semuanya harus belajar lah,
0: berproses ya, mau berproses ya. Terus tadi juga Kakak Nena sampaikan kadang ada ramenya, kadang ada sepinya ya. Tentunya ini juga menjadi suka duka yang akhirnya membuat Kakak juga belajar untuk lebih fokus lagi begitu. Nah, ada harapan nih Kosone Nika untuk My Gabin Fla ke depan di dunia UMKM ini, kira-kira Kakak maunya seperti apa nih?
1: Harapannya pengen dikenal masyarakat luas NTT ini ya. Kan mereka juga masih jarang ya ini apa mengenal Gabin Fla ini, masih jarang banget ini di Kupang itu.
0: Oke, baik ya, luar biasa. Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dari ketumpung obrolan hari ini di obrolan teras UMKM, akhirnya juga ketum belajar bahwa usaha ini tentunya bisa lahir dari ide yang sederhana ya, tapi karena kita lihat Kakak ini tekun juga ya. Tetapi dengan ketekunan lalu apalagi ya, kreativitas dan juga konsistensi yang sudah tadi Kakak sampaikan juga, ini tentunya bisa berkembang menjadi peluang yang menjanjikan ya. Dan semoga kisah dari My Gabin Fla ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, bisa memberi inspirasi bagi pendengar semua, khususnya yang sedang atau ingin memulai usaha dari rumah, terkhusus ibu-ibu rumah tangga juga ya, woman support woman ya Kak ya. Wow, terima kasih sekali lagi Kakak Nena untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RR Kupang pada kesempatan kali ini. Ditunggu orderan yang masuk ya Bapak Mama Bapak Saudara ya, karena ownernya sudah sangat welcome sekali untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang mau order My Gabin mau order Gabin Fla ataupun produk-produk apapun itu ya. Oke, Bapak Mama Bapak Saudara, sekian ketemu obrolan teras UMKM, dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore akan terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara. Tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT melakukan audiensi bersama International Labour Organization atau ILO Indonesia guna membahas pengembangan industri rumput laut dan penguatan inklusi keuangan di Kabupaten Sumba Timur. Pertemuan berlangsung di kantor ILO Indonesia Menara Tamrin pada Senin 11 Mei 2026. Bupati Sumba Timur memaparkan potensi besar wilayahnya sebagai kawasan pengembangan industri rumput laut nasional. Menurutnya, kondisi perairan Sumba Timur sangat mendukung budidaya komoditas rumput laut jenis Cotoni dan Cypnosum yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Selatan di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur tidak hanya memiliki pantai yang indah seperti Kolbano dan Oetune, atau alam pegunungan yang menawan seperti Mutis dan Fatum Nasi. TTS juga memiliki sejumlah air terjun yang menawan, salah satunya adalah air terjun Oenitas. Air terjun ini terletak di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, sekitar 4 jam dari kota Kupang. Landskap alam di sekitar air terjun ini masih asri, pepohonan hijau dan dinding tebing batu yang masih kokoh, keberadaan air terjun ini bak surga tersembunyi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan.
2: Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa lagi?

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Supintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, son sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Eh, aduh mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Bapak mama bos saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM, bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini, lah.
1: Betul.
2: Ro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Politeknik Pertanian Negeri Kupang terus mendorong percepatan modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui penguatan teknologi, riset terapan, dan pendampingan langsung kepada petani. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang selama ini dinilai masih belum optimal meski memiliki potensial lahan yang luas. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Yohanes Yeremias, pada Kamis 7 Mei menyampaikan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Menurutnya, diperlukan inovasi teknologi dan pendekatan ilmiah agar hasil pertanian dapat bersaing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani.

Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sika kembali menggandeng PT FTF Globalindo untuk berinvestasi dalam pengelolaan Taman Kota Monumen Tsunami Maumere. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada Selasa 12 Mei 2026. Langkah tersebut menjadi kelanjutan kolaborasi pemerintah Kabupaten Sika setelah sebelumnya dinilai berhasil menerapkan sistem retribusi parkir berbasis digital di Kota Maumere. Menurut Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago, konsep pengembangan yang ditawarkan investor telah dikaji secara menyeluruh, termasuk manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait segera menuntaskan aspek administrasi dan regulasi agar pelaksanaan kerjasama tidak terkendala di kemudian hari. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Raka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei nak, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lumik bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Lumajang Selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka mesti ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan, hus kedua apa yang dilakukan. Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya, hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya, faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua di

0: ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Husmeno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu hus ke-8, hus Masahuk ini, Huina ini, hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao, apa yang disebut di Saigo. Hus ini merupakan hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Cuman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih, be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan membagikan 1.000 paket sembako untuk umat di Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur saat melakukan kunjungan kerjanya di Kota Kupang pada Jumat 15 Mei 2026. Hal ini disampaikannya usai secara simbolis membagi-bagikan paket sembako kepada 1.000 umat Kristen GBI di Kota Kupang. Paket sembako yang dibagikan itu berupa beras seberat 5 kg yang dibagikan melalui GBI dan GBI membagikannya ke gereja-gereja yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Kedatangan Menko Pangan Zulhas juga di dampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang juga Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohana. Ia mengatakan sejumlah paket sembako yang dibagikan kepada umat GBI dan warga yang membutuhkan dengan proses penyaluran yang dilakukan melalui gereja di setiap wilayah masing-masing. Beralih ke informasi berikut, sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur kini bukan lagi sekedar pekerjaan konvensional karena melalui kreativitas dan inovasi, pertanian bertransformasi menjadi peluang usaha menjanjikan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas yang kini mulai dilirik petani adalah budidaya jamur tiram. Dalam program obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pada Selasa 12 Mei 2026, Hiskia Gandhi Runesi, seorang petani muda dari P4S Basecamp Petani membagikan pengalamannya dalam mengembangkan potensi jamur tiram di Kabupaten Kupang. Menurutnya, bisnis ini sangat potensial karena memiliki siklus panen yang cepat dan bahan baku yang sangat mudah didapat. Sebagai pusat pelatihan, P4S Basecamp Petani juga merangkul siswa SMK hingga anak-anak TK untuk belajar mencintai dunia pertanian. Ia berharap generasi muda di NTT tidak lagi memandang sebelah mata pekerjaan petani. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Abang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Poli ya di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Abang Po apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja deh Abang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak enggak sesuai realita. Tapi kita pengennya nggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawa nih, Abang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Puan nih tipikal orang yang gampang ketawa atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih, bisa dicerita di Maria di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Puan di 0213504510.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong.

Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu

0: Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Heh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gerakan literasi kreatif dan inklusif terus digelorakan para guru di Kabupaten Rotendao demi meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pesisir. Melalui komunitas Ruang Berbagi Ilmu atau RUBI, para guru berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Pada Senin 12 Mei 2026, Guru UPTD SD Impres Tolama sekaligus perwakilan RUBI Kabupaten Dao, Jimmy Banunaik mengatakan, gerakan tersebut lahir dari semangat untuk membangun pendidikan yang lebih baik di wilayah pesisir. Menurutnya, literasi tidak hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga bagaimana anak mampu memahami informasi dan berani mengekspresikan diri. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Flores Timur yang memiliki garis pantai yang panjang mencapai 652,40 km. Wilayah ini didominasi oleh perairan dengan 126 desa pesisir, di mana wilayah lautnya mencakup sekitar 69% dari total luas wilayah kabupaten tersebut. Tanjung Eputobi merupakan tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal, domestik, dan asing. Letaknya yang strategis ini membuat para pelaku perjalanan memutuskan untuk sejenak beristirahat dan menepikan kendaraan di badan jalan. Melihat seluruh bentangan alamnya yang paling tepat berada di ketinggian kawasan tempat wisata ini. Melepaskan penat atau sekedar menikmati bentangan alam Tanjung Eputobi yang menawan tentu memberikan kesan yang tak terlupakan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dari jam 3 sore sampai jam 5 sore nanti. Silakan yang mau bergabung ya, kirim-kirim salam, request lagu, berpantun ya dengan Beta di sini melalui line telepon yang sudah Beta buka di 0380-833-499 atau bisa melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043.
2: Kadang-kadang kita juga cukup prihatin karena

0: ngurangi sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Rorote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telukaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telukaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telukaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
1: Selamat pagi, Sobat. Bagaimana Sobat pun kabar hari ini?
2: Selamat pagi, Yang Mulia. Kabar baik, Yang Mulia. Mari, silahkan masuk, Yang Mulia. Silahkan duduk, Yang Mulia.
1: Iya, terima kasih, Sobat.
2: Terima kasih, Ju, karena Yang Mulia Sonya pernah lupa datang berkunjung di Bepur Rumah. Oh iya, apa Yang Mulia waktu datang di sini, ada sempat lihat ke Sonde, beta deng masyarakat dompung sawah, kebun, dengan binatang piaraan dong?
1: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, Sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa, Sobat?
2: Iya, Yang Mulia. Beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pung padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus, ketong pung binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pung badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
1: Bersyukur kalau begitu, Sobat. Beta juga senang. Itu artinya Sobat dengan masyarakat pengusaha, kerja keras sonde sia-sia, dan sekarang Sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
2: Iya, betul, Yang Mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena Yang Mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh, Yang Mulia?
1: Ya, benar. Baik, kalau begitu, Sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena Sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di Sobat dong.
2: Iya, Yang Mulia. Yang Mulia pung pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum Yang Mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan katong pung kesepakatan, Ju, beta mau persembahkan untuk Yang Mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua katong pung hasil usaha selama semusim ini.
1: Baik, terima kasih, Sobat. Semoga katong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang katong sebuat. Sampai jumpa, Sobat.
2: Iya, Yang Mulia. Pasti.
0: Seiring berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
2: Beta pikir-pikir selama ini, ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas, Beson akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
3: Hei, Bu. Kenapa kok ada siang hari besar nih Bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lah?
2: Son, DTOE. Beta ada pikir ini

0: persembahan untuk Teluk Kama nih, beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
1: Kok memangnya Teluk Kaman kenapa, Lai? Terus katong pun persembahan kenapa? Salah apa, Lai Bu?
0: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sone pernah pikir kok, kalau katong hanya karena bodoh dari Teluk Kaman, sa? Dia sone pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir dia penguasa langit, jadi katong harus kasih katong pun persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
1: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, no? Bu dan Teluk Kaman, toh? Terus Bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang Bu mau apa?
0: Memang betul, Teo. Beta dan Teluk Kaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru Teluk Kaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa? Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa? Sone bisa?
1: Iya, terus Bu mau kemana sekarang? Jangan marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
0: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk Teluk Kaman. Dan jangan ada lagi yang kasih persembahan hasil untuk Teluk Kaman. Ini perintah, nanti beta kasih tahu warga semua. Teh Oju, jangan kasih persembahan untuk Teluk Kaman lagi, ya? Sudah dengar?
1: Iya, Bu. Tapi Bu su pikir dia pun akibat kosong deh kalau Bu buat begitu tuh. Bu dong sebuah janji, abis itu baru Bu ingkar begitu. Awas, oh.
0: Akibat apa? Kok Teluk Kaman kan penguasa langit, beta penguasa bumi. Mau apa? Beta sone takut.
2: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lain? Sobat lupa kok, atau kenapa?
0: Apa? Perpuluhan? Yang mulia Teluk Kaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau ikut bodoh sa dengan itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa. Tidak lai.
2: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
0: Yang mulia Teluk Kaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus-menerus. Tidak. Lihat, sa. Beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua sepenuh dengan padi. Beta pun periuk, sepenuh dengan gula air. Beta pun ayam, sa, bertaji emas. Ini semua, nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
2: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi, mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
0: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi, beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. Ketong balia sana.
3: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan, bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
1: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sone ada hujan nih. Semua su kering, tanaman dong su mati, ternak dong ju su mati semua nih. Aduh, kotong su kelaparan semua nih.
4: Itu su Teo, tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih? Tahu katong semua ini salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
1: Hi, tahu le susi padahal katong semua ada kerja ini sawah dan kebun dong ma. Kalau hujan sone turun nah katong mah buat karmana su? Sone bisa apa-apa su ma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering ju percuma sa. Sone ada hasil.
4: Sone bisa ada hasil su ma? Kok air sone ada nah? Itu padi deng tanaman dong mau hidup karmana? Makanya katong semua mati kelaparan, Sani. Ampun, nih. Suka ring, lai. Lapar, lai. Tambah deng penyakit, lai. Mati suka tong semua, nih. Tahu kan apa kok bisa begini, eh?
1: Ini pasti karena katong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lai di Yang Mulia Talukaman. Makanya, dia tutup pintu air semua. Sonde ada hujan, sonde ada air. Nah, katong mau usaha kerja ju, percuma, sa.
4: Oh, ah. Betul, suma. Kenapa kok ini hakaman sonde mau kasih persembahan di Talukaman lai? Padahal kan dong sudah janji, toh. Awi, ini nih dia pun akibat, su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru katong semua yang tanggung dia pun akibat. Setengah mati, su, katong. Tahu sampai kapan panas terus, nih, eh?
1: Aduh, beta sonde tahu, lai. Tekotong pun binatang dong su mati semua, itu hakaman justru sakit sampai son bisa bangun, lai. Dia pun harta semua su abis. Terus, katong na tinggal tunggu, sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pake pikir, tambah deng su rasa diri hebat, nah begini su dia pun jadi. Ancor semua.
3: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Talukaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Talukaman, tapi Talukaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Talukaman menemui Hakaman.
2: Selamat pagi, sobat.
0: Selamat pagi, Yang Mulia.
2: Kenapa sobat belum pergi kerja? Padahal matahari sumo tinggi nih.
0: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sudah bisa pergi kerja.
2: Terus, di mana sobat penglumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
0: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
2: Lalu sobat pung ternak yang banyak deng ayam yang bertaji emas itu di mana?
0: Itu semua susonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
2: Oh begitu. Kenapa sobat sakit dan lapar? Bukannya sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah?
0: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong, beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pun kekayaan ini hanya karena beta pun kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
2: Sudah sobat, hapus sobat pun air mata. Bangun sudah. Yang penting, sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi, hujan sumo datang. Selamat tinggal sobat, sampai kotong ketemu lagi.
3: Talukaman bergegas pergi. Tak berapa lama, hujan turun dengan lebatnya. Dengan turunnya hujan ini, lama-kelamaan, Hakaman menjadi kaya dan makmur kembali. Namun Hakaman selalu ingat untuk tidak bermegah diri dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki, serta selalu mempersembahkan perpuluhan dari setiap hasil kerjanya kepada Talukaman.

merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo menegaskan persoalan air dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengukuhan forum tersebut menurutnya bukan hanya seremoni belaka, tetapi momentum memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga sumber daya air bagi generasi mendatang. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan komitmen bersama. Menurutnya, membangun komitmen merupakan hal yang mudah, namun menjaga konsistensi dalam menjalankan adalah tantangan besar. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat proses validasi data populasi ternak guna memastikan akurasi informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor peternakan. Langkah ini dinilai penting karena NTT merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan daging sapi nasional. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana Manulangga, pada Rabu 13 Mei menjelaskan, ketepatan data sensus ternak sangat menentukan efektivitas program pemerintah, mulai dari distribusi bantuan pakan, vaksinasi hewan, hingga pengendalian lalu lintas ternak antar wilayah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Maman, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: kita.
1: Rodang dut dang dut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Silahkan ya yang mau bergabung. Lantai telepon sudah beta buka di 0380 833 499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043. Ditunggu ya bapak mama, bapak saudara, buat semua yang mau kirim-kirim salam atau berpantun. Beta juga sudah sediakan lagu-lagu dangdut terbaik dan terbaru, terkece, teroke untuk bapak mama, bapak saudara ya. Apalagi di akhir pekan kayak begini nih, paling enak duduk santai menikmati waktu luang ini ya, sambil menikmati kopi atau ada cemilan-cemilan manis juga. Pantau Pro 4 biar semakin semangat. Beta putarkan dulu satu lagu, Enggak Dulu, dari Akbar Klay.

0: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, waktu menunjukkan 25 menit lepas dari pukul 4 sore dan ketemu waktu tinggal 30 menit lebih ya, bapak mama bapak saudara, menuju jam 5 sore. Dan silakan yang mau bergabung kembali, beta buka line telepon di 0380 833 499 dan juga 0811 3820 1043. Ditunggu buat bapak mama bapak saudara yang mau kirim-kirim salam, berpantun ya, atau mau kirim apa ya. Sudah ada yang masuk ya, beta buka dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Iya, baik. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sudah ada yang bergabung lagi. Silakan. Iya, halo. Baik ya, silakan dicoba lagi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Masih dibuka di 0380 833 499. Kalau lain teleponnya belum tersambung, boleh coba di nomor WhatsApp sah ya, bapak mama, bapak saudara, di 0811 3820 1043 ya, telepon by WhatsApp juga boleh ya. Beta coba dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, iya. Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut adalah kita, Kakak Odi. Selamat sore.
1: Sore juga Kak Fili.
0: Iya, Kakak ada pantun?
1: Baru bangun tidur gini Kakak tadi.
0: Wih, baru bangun ya, menikmati hari libur kok.
1: Udah ibu teh ada panen lagi saya kerja semalam, ada panen lebah jadi.
0: Oke, baik, lagu beta siapkan di sini ada Sambalado, terus ada Obral dan juga Tamu Malam Minggu. Yang mana nih?
1: Malam Minggu sih kakak.
0: Iya, dikirim untuk siapa kak, silahkan.
1: Kakak beta teka-teki ada satu ini kakak.
0: Apa tuh teka-teki apa
1: teka-teki ini kayaknya teka-teki anak kecil so ini. Silakan masuk dulu di luar.
0: Silakan masuk dulu di luar. Apa ya, lupa ya beta ya. Apa sih?
1: Ini biasa kak, pilih pasti ini kecil pasti sering dengar tapi sudah lupa ya.
0: Teka-tekinya gimana? Coba ulang.
1: Silakan masuk duduk di luar.
0: Silakan masuk duduk di luar apa di samping?
1: Di luar.
0: Kancing baju.
1: Benar.
0: Oke, baik, Kakak Odi, silakan salam-salamnya, Kak.
1: Terima kasih awal buat Kakak Felix, selamat bertugas di studio. Semoga Tuhan memberkati, pulang hati di jalan. Yang kedua buat Kakak Foni Dimutis bersama kekasihnya, selamat sore Kakak. Dan yang kedua kakak Joy di Molteng, kakak Ferry di Soe Kampung Aman, mama Aileen di Niki-Niki, selamat sore mama Aileen, kakak John Takari, kakak John Camblong, kakak Milky, kakak Saka Periti, kakak Lilita di Batu Plat, salam kenal dari Oli di Kopveu, selamat bergabung ya. Terus kakak Tari Ramlin di Abobo, Mael di Tova, kakak Ana, bapak Miller Kose di Wapura, bapak Dion, bapak Dan di Wenlasi, bapak Isila, mak Luci di Manatepen, adik Melani, ibu Miri di RBS, Ahmad Tumi, dan buat cewek semua sekakak, selamat bertugas. Salam. Selamat sore.
0: Shalom, selamat sore. Baik, silakan ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau bergabung. Sudah ada yang bergabung ya, beta coba dulu menyapa. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Sama Nana Nomlin di Ayo Panu Kak Feli.
0: Halo, kakak Nana ada pantun kok?
2: Tidak siap kan kak.
0: Oke, baik kakak. Ya, kakak Nana, lagunya Beta siapkan di sini ada Obral, lalu ada Via Valen dengan Sayang dan juga Titi Kamal Rindu Semalam. Yang mana nih?
2: Yang mana?
0: Yang mana? Oh.
2: Mana yang paling semangat?
0: Oh, yang paling semangat. Kalau mau yang paling semangat ada dari dari dia.
2: Itu saja. Oh. Baiklah, pokoknya ini kakak pilih yang memilih lagu supaya.
0: Oke, baik. Silakan. Salam-salamnya, sayang.
2: Ya, salam pertama buat ini Bu Udi yang baru lewat di Kopri itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, selamat sore. Selamat kenal dari Nana Nomlini di Ayofano. Kedua buat ini Oma Semi tadi dari Baki. Ketiga mm-hmm. buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
0: Iya. Yeah.
2: Ini terus buat ini mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri Nomini di WSL, Budri di Molotenga, ini Om Endang di Cabang Raknamo, ini Kak Cecilia di Mantasi, mama di sini Logama, mama Madi di Bismarck, semua ucapan selamat sore. Terus buat ini mama siapa di Webofu itu, lupa nama.
0: Ya.
2: Ya, pokoknya singkat borong buat pendengar setia Pro 4 dimanapun berada yang lagi pantau, ucapan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati, spesial buat Kak Pili. Selamat sore Kak Sayang, sepantar pulang hati-hati di salah.
0: Mm-hmm. Baik. Terima kasih Kakak Nana, selamat sore. Iya, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita kasih kesempatan lagi yang mau bergabung ya. Silahkan di 0380 833 499. Terus SMS dan WhatsAppnya juga boleh ya di 0811 3820 1043. Kayaknya tadi ada yang mau gabung ya dari Kakak Dani di Fatululi. Silahkan Kakak, line teleponnya sudah kembali Beta buka sebelum Beta putarkan lagu untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sudah terasa ketemu sudah sampai di penghujung perjumpaan ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat semua yang supanto dari jam berapa tadi ya? Jam 11 ya sampai sekarang hampir mendekati jam 5 sore. Setelah ini masih ada Kakak Rogan Ahak yang akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Yang belum sempat bergabung masih ada kesempatan besok ya, Pro Dangdut dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi jangan khawatir karena sudah bergabung hari ini, masih ada kesempatan besok. Beta Feli pamit undur diri juga ya. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati apalagi ya, long weekend ya. Libur yang panjang bersama dengan keluarga dan juga sampai jumpa. Salam budaya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penguatan kewirausahaan iklim sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur. Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan diseminasi hasil pemetaan ekosistem kewirausahaan iklim di Indonesia Timur yang berlangsung di Hotel Aston Kupang pada Selasa 12 Mei 2026. Program ini sebelumnya telah dilaksanakan Climate Innovation Workshop dan Baseline Interview bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta komunitas inovasi di Ambon, Kupang, dan Makassar. Dalam sambutannya, Yusuf Leri Rupidara menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Australia dan Indonesia yang dinilai mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan kewirausahaan iklim di tingkat lokal. Beralih ke informasi berikut, komunitas buku bagi NTT, BBNTT terus mendorong hadirnya literasi pembelajaran yang kreatif dan inklusif bagi anak-anak khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Rotendao. Melalui kolaborasi bersama komunitas Ruby atau Ruang Berbagi Ilmu, kegiatan literasi ini dirancang tidak hanya berfokus pada membaca, tetapi juga membangun keberanian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis anak-anak. Pendekatan yang diambil dalam kegiatan ini tergolong unik karena menggabungkan literasi dengan elemen populer yang dekat dengan keseharian anak-anak seperti musik dan permainan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau Nipah Meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau Nipah Meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Pahmet itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Pahmet. Atuli Pahmet karena dia punya bahasa Uabmeto. Uabmeto itu orang Atuli Pahmet punya bahasa yang namanya Uabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Pahmet dia bilang Uabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka begitu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius K.

0: itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya Atuin Meto, begitu. Bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya Atuin Meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali. Dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
1: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
0: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. Dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah. Tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa Meto.
1: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
2: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natuni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natuni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natuni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atuin Meto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Ditutur kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya maona itu kuman fahinisin. Kalau aman buat sini bilang maulum diri kita kelaram tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak pone bokong manmuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafah mutis warna ini, molo memafah mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atuin Meto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi

0: misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kapan olain bapau mane Pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi todis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
0: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu, maka yang tadi itu, kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung yang tengah yang bungsu dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Otoni Pamir itu terakhir, tobet meset nir solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen sol mese dan tuobet mese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir tuobet mese nuen sol mese. Peminangan dia akan omong tentang itu, karena pinangannya kan satu tahap. Datang ke para yang penyerahan arat yang pemaku ke menemaku satu tahap lagi. Datang ke para puam nasi mana nasi satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bit message dan sudah diserahkan, baru omong tentang nonomahyo, orang bilang kausono itu kan, ini kan contoh itu. Menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa dong, tuturkan begitu.
1: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
0: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari luhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahautias terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali. Bahasa-bahasa yang tadi bilang, tuturan-tuturan dibina kembali sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, okay, orang baik. Timur tahu bahasa Timur dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atonipah Meto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atonipah Meto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut dibahas dalam program obrolan budaya Pro 4 Kupang pada Rabu 13 Mei 2026 bersama Meilan Saifeto dan Yensi Unbanunaek, pelaku sekaligus aktor dari Teater Satu Timur. Beralih ke informasi berikut. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI dinilai sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan inovasi teknologi dan robotik. Ketua Tim Elang Muda Robotik Universitas Teknologi Sumbawa, Prison, mengatakan bahwa AI mampu mempercepat proses riset dan pemrogram yang sebelumnya memakan waktu sangat lama. Ia juga mengatakan bahwa meski demikian, ia menilai bahwa penggunaan AI harus dibarengi pemahaman logika dan dasar teknologi agar tidak membuat pengguna bergantung sepenuhnya pada sistem otomatis. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Pita Rogan kembali hadir le untuk temani Bapak Saudara dong semua di ini malam dengan ragam informasi mengenai Ketompong Budaya. Dan sudah lupa, seperti biasa Beta juga akan hadirkan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua patah pinggang lebih semangat lagi daripada malam-malam kemarin. Untuk itu kali ini di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah dengan ragam informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah. Dan nantinya untuk malam hari ini akan ada Basenggol ya untuk temani Bapak Saudara semua di jam 9 sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu selamat malam, dian terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai

ternyata tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk buat saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk buat saudara semua yang masih menikmati liburan yang begitu panjang ya, dari kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kamis ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini pastinya banyak planning ataupun juga sudah membuat list ya untuk liburan bersama keluarga. Kira-kira masih bingung mau liburan di mana nih. Jadi untuk buat saudara-saudara semua yang ada di Kota Kupang sendiri untuk jalan-jalan menikmati tempat-tempat wisata, sonde usah khawatir ya, karena memang begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh saudara dong semua, di antaranya seperti Pantai Banli ya, yang mana pantai ini merupakan salah satu pantai yang sangat indah, dan juga yang mana Pantai Banli ini kalau tidak salah ya, ini berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dan untuk yang ada di Kota Kupang sendiri yang lebih dekat bukan Banli ya, tapi Baliana. Ini Baliana merupakan salah satu tempat wisata yang memang dekat ya, yang berada persis ya di seputaran daerah Pelabuhan Bolok ya. Jadi untuk itu saudara semua yang ingin menikmati tempat wisata yang satu ini tentunya tidak memakan waktu yang begitu lama, karena hanya beberapa menit saja Kotong sudah bisa sampai di tempat wisata yang begitu indah.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Perlibatan pelajar di sekolah-sekolah sebagai pendidik sebaya menjadi strategi efektif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkotika di lingkungan sekolah. Hal itu disampaikan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNNK Rote, Robin E. Eken, dalam dialog obrolan Pro 1 RRI Rote. Robin menjelaskan bahwa BNN telah memberikan pembekalan khusus kepada sejumlah siswa untuk menjadi teman sebaya yang edukatif. Para pelajar ini bertugas menyampaikan pesan-pesan anti-narkoba kepada rekan sejawatnya melalui pendekatan komunikasi yang lebih cair dan juga santai. Beralih ke informasi berikut. Pertamina Petraniaga pastikan pasokan BBM untuk masyarakat Kabupaten Rotendao mencukupi kebutuhan dan disalurkan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah, baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Petraniaga terus menjalankan komitmennya dalam menyediakan BBM subsidi sesuai kota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini PPH Migas. Adanya isu keluhan masyarakat Kabupaten Rotendao pada Rabu 13 Mei, kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Warga menduga distribusi BBM tidak berjalan normal karena adanya praktik penjualan BBM ke pengecer oleh salah satu pengelola SPBU Rotendao. Pengelolaan SPBU diduga lebih mengutamakan penjual BBM jenis Pertamax ke luar SPBU melalui pengisian ke sejumlah drum yang diangkut menggunakan truk dan mobil pickup dibanding melayani kebutuhan masyarakat secara langsung. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang Beta sudah kasih tahu tadi, kalau ada obrolan budaya malam ini ya, bersama dengan Ibu Maria Kausekase, pemilik Sanggar Bisopo ya, dan juga sebagai pemerhati budaya Timor TTS, yang akan bercerita banyak juga ya tentang Mhet Meop Tabua, gotong royong khas orang Dawan ya. Untuk itu, saat ini di Perempat RRI Kupang kotong sudah terhubung bersama dengan Ibu Maria Kausekase. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam.
2: Iya, kabarnya bagaimana Ibu?
3: Kabar baik, sehat dan baik.
2: Iya, amin. Kalau ada sehat-sehat ya Mama. Iya, Mama Maria, ini Beta panggil Mama saya.
3: Iya.
2: Nah, koton di Tanah Timur kan sapanya Mama begitu ya, lebih akrab.
3: Mama atau Ena kalau bahasa Timur.
2: Oh, bahasa Ena.
3: Ena.
2: Ena. Oke, baik. Iya, Mama Maria. Ini kotong akan bawa omong soal Mhet Meop Tabua, ini gotong royong khas orang Dawan yang sangat melekat di depo masyarakat ini. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana di zaman sekarang? Nah, untuk itu malam ini Beta dan juga semua pendengar ini mau tahu juga Mama Maria, seperti apa ini? Seperti apa gotong royong dalam budaya orang Dawan ini, Mama?
3: Iya, baik. Selamat malam untuk pendengar yang setia di rumah dan untuk RRI Kupang, semoga jaya di udara.
2: Amin. Kotonju lagi live Facebook ini, Mama.
3: Malam ini kami siap untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan Mhet Meop Tabua. Itu bahasa Indonesia, mari kita kerja bersama-sama. Atau kerja gotong royong, iya. Jadi kalau untuk orang Timor TTS itu, dalam mengerjakan sesuatu, mereka hidup dengan bersama-sama untuk dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya kalau tofa kebun, bisa mengundang tetangga untuk sama-sama tofa kebun, ataukah untuk tanam jagung juga kebersamaan, pasar jagung juga kebersamaan, panen padi juga kebersamaan, buat rumah baru juga kebersamaan, masuk minta nona atau adat pernikahan yang lain, adat ritual yang lain juga ada kebersamaan, karena mereka pikir bahwa bersatu lebih baik daripada mengeluarkan uang.
2: Oke.
3: Ya. Jadi mereka juga nanti masing-masing itu datang dengan dia punya pegangan. Seperti ada masak ubi, masak pisang, masak jagung, jagung bose, jagung titi. Masing-masing datang dengan dia punya makanan untuk sesudah bekerja. Waktu makan mereka duduk ramai-ramai di lantai atau di tanah, buka tikar dan makan bersama.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Baik, Mama. Berarti ini dalam semua aspek, semua kegiatan begitu ya, Mama? Sonde hanya diperuntukkan dalam satu kegiatan sebegitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kebersamaan itu ada, ya.
2: Nah, kalau tadi disinggung soal kebersamaan membuka lahan baru begitu untuk menanam begitu, Mama. Nah, ataupun soal pembangunan rumah adat begitu, ataupun untuk memanen hasil pertanian begitu. Nah, untuk mengundang masyarakat ini, apakah hanya masyarakat dalam suku saja, atau bisa dari luar suku, atau hanya dalam kampung, atau di luar kampung juga itu boleh ikut serta begitu? Turut diundang begitu, Mama?
3: Iya. Jadi kalau untuk kami orang Timur TTS itu, kami mengundang pakai okomama.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ya, kami kasih duduk tempat ciri dengan pinang, dengan siri atau dengan uang. Jadi kami sini uang 100 rupiah itu berguna. Itu namun ada. Jadi orang yang mengambil uang itu, dia akan datang dengan mungkin pegang ayam satu ekor ko, atau pegang bawa dengan kambing satu ekor atau babi. Namanya itu undang mulu.
2: Iya.
3: Lebih penting dari undang kertas. Kalau undang kertas untuk kami orang Timur sana, dia bilang, aku tak tahu. Saya tidak mau pergi karena ini dia undang beca pakai kertas. Jadi saya tidak mau pergi. Jadi kadang-kadang kami orang Timur itu gengsinya lebih tinggi.
2: Oke. Baik. Berarti kalau Sonde diundang, baik itu secara lisan maupun tulisan begitu, itu Sonde akan datang begitu ya?
3: Iya, dia tidak akan datang karena kami punya budaya, budaya gengsi, budaya malu lebih tinggi.
2: Baik, baik.
3: Atenmeto, namanya itu Atenmeto.
2: Iya. Oke, okay. Nah apa tujuan ini? Tujuan utama dari kegiatan gotong royong dalam komunitas Dawan Masyarakat TTS ini, Mama?
3: Kegunaan itu
2: Dia pun tujuan utama dari kegiatan gotong royong ini.
3: Iya. Tujuan utama adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi seperti ada gotong royong di gereja, di kebersamaan, atau di pemerintah mungkin ada jalan yang rusak, kebersamaan itu selalu nampak. Karena tidak mengeluarkan uang dan tidak ada yang tersinggung. Gitu.
2: Ya. Oke, berarti ini sebagai wujud dari kebersamaan begitu ya, Mama?
3: Iya.
2: Oke. Nah, ada kosong deh peran dari pemimpin adat begitu dalam mengorganisasi gotong royong di kalangan masyarakat Dawan ini, Dawan TTS ini, Mama?
3: Iya, kalau untuk kami orang Timur itu yang namanya Toga Thomas itu terlalu kami menghargai dan kami mengutamakan mereka. Jadi kalau tokoh masyarakat dia bicara empat, kami salut, kami ahoit, kami menoanan, itu kami menyaut. Kalau tokoh agama pun seperti majelis, seperti pendeta, seperti kalau omong itu kami juga ikut. Apa yang disarankan kami tetap ikut karena kami memupuk akan persatuan itu. Iya. Jadi kami itu selamanya bicara itu dengan bicara adat, sopan santun harus ada. Dan orang Timur biar dia jelek-jelek, tapi dia juga cepat tersinggung.
2: Iya.
3: Kalau kita panggil, hoi, omui, dia bisa bilang, saya bukan hewan atau binatang, jadi panggil hoi-hoi. Tapi harus bilang, neno anan, omen tunomui, atau begini, tuan mari silakan duduk sini, atau bapak, mama mari silakan duduk sini. Jadi setiap pembicaraan itu harus memupuk sopan santun. Jadi tidak boleh kata hui, hai, dan kasar, tidak boleh.
2: Okay.
3: Harus omong begitu. Jadi kita mengutamakan sopan santun supaya anak-anak kita juga tetap mengikuti jejak yang ada.
2: Oke, nah kalau soal pembangunan rumah adat ataupun ritus pertanian ini Mama, otomatis pasti ada ritualnya ya, yang turut serta juga begitu Mama dalam pembangunan adat ataupun dalam ritus pertanian ini. Dan juga peran pemimpin adat juga terlibat di situ ya Mama?
3: Iya, siap Dewa. Nah, dari begitu, tapi mungkin sebelum kami masuk pada musim panen, itu kami siapkan tuan kebun itu yang punya apa niat itu, ya, punya hajat itu, dia langsung dia sisihkan gereja punya. Jadi diambil gereja punya untuk persembahan. Dan kalau kami untuk pemerintah seperti RT juga kami sisihkan dukungnya. Itu namanya kami memberikan penghargaan untuk mereka. Baru kami masuk pada gotong royong. Jadi kalau patah jagung itu kilat. Satu jam, dua jam sudah tuntas. Soalnya yang masuk itu perempuan, laki-laki, tua muda, anak-anak. Ada yang pasang, ada yang ambil kumpul di rumah kebun dan bawa ke rumah pemilik kebun itu. Jadi kebersamaan itu enak sekali kalau kami di Timos itu.
2: Oke, okay. Oh berarti Sonde dibatasi umur begitu Mama?
3: Iya,
2: semua bisa terlibat dari anak-anak sampai orang dewasa begitu ya?
3: Iya, laki-laki perempuan
2: okay.
3: Yang bawa musik sama musik, yang bawa makanan, bawa makanan. Jamah pun ya, sesudah itu budaya kami, sesudah apa nen jagung itu kami sama-sama natebu atau ikat jagung. Ikat jagung itu di situ ada natoni, ada tutur-tutur kata-kata, ada yang membuang pantun, ada yang main musik, ada yang bangun menari. Jadi kebersamaan itu nampaknya terlalu manis, terlalu enak, terlalu baik waktu kebersamaan.
2: Oke, okay. Nah itu kan dalam ritus pertanian begitu. Kemudian pasca panen juga otomatis pasti ada suasana kebersamaannya, saling berbalas pantun, ada yang menyanyi, ada yang bermain musik. Kalau dalam hal pembangunan rumah ada juga gotong royong ini juga ada hal-hal seperti itu yang dihadirkan begitu Mama?
3: Iya, kalau untuk rumah adat itu macam itu cabut alang-alang atau fik. Sudah itu simpan untuk buat rangka. Sesudah rangka, ada yang di atas rumah, yang di bawah dia buang alang-alang atau fik di atas, yang di atas mulai atap. Sementara atap itu ada yang buang pantun, ada yang menyanyi. Pokoknya yang itu enak-enak lah dalam budaya kami di PTL.
2: Iya, di pantun tuh isi apa, oh Mama? Di menyanyi dong tuh di puisi apa, oh Mama? Itu dia cerita tentang apa begitu? Kalau soal menyanyi, kalau pantun itu di puisi apa, oh?
3: Itu bebas, bisa juga ada yang pantun, ada yang seperti apa kucing kurus mandi di papan jati, itu juga ada istilahnya di situ. Sudah itu. Bisen munif dini uetasi. Itu juga ada pantun yang macam-macam. Ada pantun gereja, pantun adat. Jadi semua itu suka-sukanya dia. Soalnya itu kebebasan dan budaya yang baik.
2: Oke, okay. Berarti saling babalas pantun ya?
3: Iya.
2: Dan pantun yang dikasih juga itu Sonde menyindir begitu ya? Itu hanya memberikan semangat begitu?
3: Ya, tidak boleh. Baru itu nanti yang membalas terus ada kebiasaan-kebiasaan.
2: Oke, baik.
3: Jadi enaknya di situ kalau kebersamaan orang Timur.
2: Iya, oke. Okay. Nah ini kan soal pembangunan rumah adat ataupun ritus pertanian ataupun soal gotong royong dalam hal konteks tertentu peminangan begitu. Iya. Pasti melibatkan semuanya dan otomatis pasti juga ada perannya masing-masing begitu. Itu peran dari mereka itu seperti apa saja? Mungkin laki-laki untuk ini, perempuan untuk ini, anak-anak untuk ini. Mungkin ada pembagian-pembagian seperti itu, Mama.
3: Ada juga kalau sesudah seperti ikat jagung itu tugas laki-laki dia ikat jagung, perempuan memasak, anak-anak dia ambil jagung dan dia kumpul. Nah, bisa juga perempuan ada yang bisa ikat jagung. Ada yang bose jagung di luar, kalau jagung sudah keras, dia bose di luar untuk masak, kasih makan. Okay. Dan itu pun ada yang sendiri apa binasan contoh ke babi. Karena banyak orang jadi yang tuan rumah itu juga dia sudah siap, oh ada banyak orang saudara kita harus bunuh babi, bunuh kambing, ya ayam dan selanjutnya, jadi untuk kasih makan saudara-saudara yang datang, jadi tidak perlu dia punya keluarga, tetapi tetangga itu adalah keluarga yang terdekat.
2: Oke, memang seperti itu ya Mama, keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga.
3: Iya.
2: Ada kosong deh Mama, aturan ataupun norma yang mengatur pelaksanaan gotong royong dalam masyarakat Dawan TTS ini Mama?
3: Ya ada yang mengatur, yang seperti tadi saya katakan bahwa ada tua adat dan tua agama. Dia mengatur supaya artinya pekerjaan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang minum terus ada kekacauan di situ, berarti hubungan keluarga sudah renggang atau retak. Jadi ada yang jadi tua itu, jadi kalau dia bicara apa, kami yang lain harus ikut pembicaraannya. Itu ada yang
2: Oke. Ada kosong di pantangan begitu, pantangan yang berlaku dalam sistem gotong royong masyarakat Dawan TTS ini Mama. Mungkin Lusoni boleh ini, ketika gotong royong pembangunan rumah adat Lusoni boleh ini, ritus pertanian ataupun peminangan itu Lusoni boleh ini, Lusoni boleh itu. Ada kosong di larangan-larangan ataupun pantangan seperti itu Mama?
3: Kalau pantangan contohnya ada panen jagung itu, kalau sebelum ambil gereja punya, berarti kita tidak boleh makan dulu. Ada pantangan. Dan ada juga orang tua yang dimana sesudah kasih jagung atau labu atau ketimun atau apa saja semangka ke gereja, baru dia boleh makan. Kalau tidak itu pantangan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya kalau kelapa dengan pinang itu, ada juga yang istilah kasih naik wangi. Banyak tahu ada bunuk-bunuk itu, orang tua bilang bunuk itu dia taruh tanda larangan, tidak boleh mengambil sebelum kasih masuk ke gereja. Jadi itu pantangan untuk kasih bumi dan untuk yang lain. Sedangkan untuk rumah adat sebelum berdoa tidak boleh ada yang makan duluan. Tidak boleh ada yang makan duluan, harus istilahnya orang atau imone atau laki-laki makan duluan, baru nanti mama-mama makan dari belakang. Itu pantangan atau penghargaan untuk kaum lelaki ada. Itu yang kedua. Yang berikut, contohnya seperti peminangan. Peminangan itu dalam kita natek oko atau dulu tentu ciri itu silang. Silang-silang ada khusus belum selesai bicara tidak boleh makan dulu, itu pantangan juga.
2: Iya. Nah, dan menurut Mama Maria, apa yang membedakan ini gotong royong orang Dawan TTS dengan gotong royong di suku lain yang ada di Kotompun daerah NTT ini Mama?
3: Iya, kalau untuk orang TTS itu, itulah istilah dia kebersamaan begitu. Dan mungkin bagi saya yang suku lain-lain kebersamaan begitu Pak. Hanya karena kita dipengaruhi oleh lingkungan dan masuk pada ya, bilangnya kalau kita sudah dinasionalkan. Jadi kadang-kadang seolah-olah kita mau lupa kita punya adat istiadat yang ditinggalkan oleh leluhur kita.
2: Iya.
3: Tapi kalau kami orang Timur, kami tidak mau anak-anak kami lupa adat istiadat orang Timur. Dia harus berbudaya.
2: Iya. Oke, kalau dalam tata caranya begitu, saling berbalas pantun, saling menyanyi, bermain musik begitu, ini mungkin ada hal yang berbeda begitu, Mama, dengan daerah lain begitu yang melaksanakan sistem gotong royong begitu.
3: Iya, kalau untuk kami orang Timur itulah. Kami harus bersatu seperti itu. Tetapi kalau bagi saya mungkin orang suku lain juga mungkin dong begitu. Dong pun kebersamaan hanya tidak, mereka tidak terlalu nampak. Tapi mungkin ada kebersamaan karena setiap manusia itu kalau dia bilang saya mempunyai hal kasih. Tapi kalau dia tidak wujud nyatakan dengan kebersamaan seperti itu, berarti pada hasil maksudnya nol. Jadi mungkin dia juga punya, tetapi ya mungkin belum, kita yang suku lain tidak tahu. Yang tahu ya. Tapi kalau bagi saya untuk suku Rote di tetangga kami juga kebersamaan seperti itu. Seperti kami orang Timur TKS juga ada satu hal yaitu kebersamaan, seperti ada orang nikah, ada kumpul keluarga, berarti itu juga saling membantu tangan ke tangan untuk dapat menyelesaikan akan cuma peminangan atau masuk minta atau cuma pernikahan. Dan yang berikut ini seperti orang mati, kalau orang mati juga tangan ke tangannya itu kita misalnya kita punya saudara akhirnya ada utang kok atau bagaimana. Nah kalau dengan itu kita saling menyelesaikan atau tangan ke tangan, yaitu kita sistem kami orang sini bilang bayar utang, tapi itu bukan bayar utang sebenarnya, karena kita punya kebersamaan. Kebersamaan dalam menyelesaikan sesuatu, contohnya saudara kita berduka, kita juga ikut berduka.
2: Iya.
3: Saudara kita menikah, dia berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Dan kami orang TKI juga begitu, Pak.
2: Oke, berarti saling membutuhkan begitu untuk apa ya, menopang, saling membantu begitu ya. Iya, ada kosonde perubahan begitu Mama. Ada kosonde perubahan dalam cara orang Dawan itu melaksanakan gotong royong seiring dengan perkembangan zaman ini Mama.
3: Kalau untuk zaman sekarang ada juga yang tidak pakai kumpul keluarga, istilah kumpul keluarga. Tetapi kalau kami orang Timur tetap kumpul keluarga. Ada contohnya. Ini minta maaf Pak, masih saya kaitkan dengan minggu yang lalu kami keluarga mengalami satu musibah yang luar biasa di TKS, yaitu longsor. Longsor keluarga kami juga ada di dalam, yang dimana rumah-rumah kita dan hancur. Jadi kebersamaan dengan dari pemerintah dan gereja gotong royong mengeluarkan barang-barang yang dari keluarga yang mengalami longsor. Jadi keluarga Kupang juga pergi, ada juga yang keluarga di Soe itu, biar dia bukan keluarga dekat juga, dia berdiri dan kami mengambil barang-barang yang longsor atau bongkar rumah, binasan-binasan kami mengeluarkan dengan jalan 1 kilo ke depan baru dapat kendaraan.
2: Iya, baik-baik Mama.
3: Lebih penting daripada karena kita masing-masing mau egois untuk sendiri-sendiri.
2: Iya.
3: Kita semua.
2: Iya. Iya, Mama. Mama, kalau soal gotong royong ini pasti ada sebuah media begitu yang dihadirkan begitu. Kalau soal Oko Mama itu otomatis pasti itu wajib ya, wajib hukumnya harus ada dalam apa ya, kehidupan masyarakat Dawan begitu ya, bukan hanya dalam gotong royong tapi dalam ritus ataupun adat istiadat yang lain begitu ya Mama. Tapi mungkin ada hal-hal lain, media-media lain yang turut hadir juga begitu dalam sistem gotong royong yang ada dalam masyarakat Dawan ini Mama.
3: Ya, jadi kalau untuk yang itu Oko Mama itu selalu ada dengan sepaan sirpinang, jadi harus siapkan sirpinang di Oko Mama itu. Dan kalau seperti ada semacam minta atau nikah dan yang datang itu pembesar atau pejabat, ada penghargaan Pak, yaitu kalau dia datang pasti ada juga ada pengalungan, seperti ada selendang kecil ko, ada selimut ko harus di apa kalungkan pada pejabat atau majelis gereja atau pendeta atau pastor atau apa haji ko atau istilah apa lagi yang datang untuk bersama-sama dengan kita karena dia sudah diundang.
2: Iya Mama.
3: Jadi ya,
2: iya,
3: kita
2: Mama
3: merasa bangga bahwa dia menghadiri akan acara kita.
2: Iya Mama. Dan beberapa waktu yang lalu juga ini datang sempat searching-searching juga, cari tahu begitu ya di media sosial. Ternyata di masyarakat Dawan itu sondehannya dihadirkan Oko Mama yang isinya itu adalah sirih pinang, tapi ada juga sopi ini. Nah itu memang harus ada begitu dalam sistem gotong royong begitu bagi masyarakat Dawan TTS Mama.
3: Iya, kalau untuk sekarang orang masyarakat itu terlalu banyak, jadi lebih banyak kan kalau orang istilahnya kalau dia tidak minum bukan dia laki-laki.
2: Oh begitu.
3: Jadi ya, jadi itu yang namanya tua witness, itu dia harus ada. Sopi itu atau larut dia harus ada di depan. Jadi orang itu minum atau tidak, dia harus mencicipi atau harus minum sedikit. Kecuali dia katakan dengan sakit, saya baru selesai minum obat.
2: Iya.
3: Tapi yang namanya sudah duduk di depan, mereka siap untuk satu bela, satu seluki. Satu seluki harus jalan keliling baru dikatakan itu adalah ada TTS.
2: Iya. Bukan dalam hal gotong royong tapi dalam hal pernikahan masyarakat Dawan juga pasti hadir ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Jadi kita senang itu dengan itu. Artinya kita senang dengan pembersih minum sopi atau anggur atau lain juga harus ada.
2: Iya. Tapi bukan berarti jadi harus banyak begitu ya. Sekedarnya begitu.
3: Sekedar dia juga ikut kebersamaan atau ikut memeriahkan atau dia juga ikut mendukung apa yang dilaksanakan oleh keluarga itu.
2: Iya. Baik, Mama Maria. Ada kosong deh hal-hal unik lain leh dari gotong royong khas orang Dawan ini Mama. Mungkin ada hal unik lain begitu selain tarian, bermain musik, salim bapantun begitu.
3: Iya. Ada. Jadi begini, kalau seperti adat orang Timur itu kebanyakan ada juga satu permainan yang dimana walaupun dia tidak nikah tetapi kadang-kadang juga masih duduk orang di depan untuk menari, posnuni, atau ada juga salah satu tarian yang orang itu menari dan menjilat uang di lantai.
2: Oke. Okay. Ya.
3: Jadi dia menari-nari, dia harus dilihat uang di lantai dengan ketentuan dia lutut tidak boleh kena di lantai. Dia harus pondok dan dia jilat uang di lantai itu dengan lidah sendiri.
2: Oke.
3: Mulut gitu.
2: Oke, lebih
3: itu yang paling ini. Ya.
2: Lebih tepatnya menjepit uang pakai bibir begitu untuk ambil ya?
3: Iya, diambil uang. Jadi kebanyakan itu kemarin-kemarin itu di hotel juga orang Timur buat acara di hotel juga mereka siapkan permainan itu.
2: Ya. Oke, itu salah satu bentuk kebersamaan, suasana kegembiraan begitu ya Mama?
3: Ya.
2: Oke. Nah, Mama Maria, bagaimana generasi muda masyarakat Dawan ini terlibat dalam kegiatan gotong royong sekarang?
3: Ya, itulah Pak yang kadang-kadang kami jadi orang tua juga kami merasa kalau anak-anak itu tidak ikut itu kami merasa berdosa karena seolah-olah kami tidak memberitahu mereka supaya mereka juga dapat memiliki adat gotong royong atau imit mutabwa di keluarga. Jadi harapan saya anak-anak itu harus dibina dari masa dini supaya mereka juga mengenal adat seperti itu.
2: Oke. Dan menurut Mama apa sah dia pun nilai-nilai yang bisa ketong ambil ini dari gotong royong khas orang Dawan itu Mama?

0: Lah, mesti banyak pergumulan, Pak, untuk anak-anak kita jangan terpengaruh dengan budaya orang lain, khususnya budaya Barat. Tetapi mereka juga kita harus bina mereka walaupun sekolah tinggi, tetapi harus kembali dan memiliki sopan santun, kebersamaan, dan mereka juga mengenal adat istiadat yang ada.
1: Oke. Jadi seperti itu. Oh, satu lagi ini, Mama. Perbedaan antara sistem gotong royong di zaman sekarang dan juga di zaman dulu itu seperti apa, Mama? Mungkin ada perbedaan yang Mama bisa gambarkan begitu di zaman dulu dengan zaman sekarang?
0: Ya, baik. Kalau zaman dulu adat terlalu ketat, Pak. Adat terlalu ketat dalam berbicara, dalam duduk, dalam melangkah. Pokoknya adat dulu itu lebih ketat. Hanya karena sekarang sudah dinasionalkan, jadi kalau macam ada sekarang ya sedikit berbeda dari adat dulu. Jadi sudah lebih ketat sekarang. Yang penting kita juga mengenal akan budaya kita. Karena kalau kita bilang terlalu ketat dan kita mau pakai ampun jalan atau adat orang dulu kita, ada juga yang nanti bilang begini, wih, sukolot. Jadi kata kolot itu membuat orang lain tersinggung. Kadang-kadang orang seperti itu, dia boleh katakan itu, kata, tapi dia tidak pikir ke dalam. Kalau dulu seperti itu, ada denda, Pak.
1: Ada denda. Oke, kena denda, ya?
0: Ya, kena denda, Pak. Kalau sementara orang makan, baru kita bangkit. Itu juga denda. Yang makan itu tinggal makanan itu dan dia tidak makan lagi, akhirnya dia bangun pulang, kita pergi pakai koko mama minta maaf, baru dia kembali. Kalau dulu
1: Oke.
0: Kalau sekarang nggak bisa juga, kadang-kadang seperti itu ada yang masih pakai denda, Pak. Kalau di sekarang, kalau orang sementara makan kita langgar, pirata, lama-lama orang simpan makanan, tidak mau makan. Itulah adat orang Cina.
1: Oke. Dan dalam sistem gotong royong masyarakat Dawan TTS ini, sebagai pemilik lahan, sebagai pemilik rumah yang akan membangun rumah baru, ataupun sebagai tuan rumah ataupun tuan pelaksana acara begitu, yang mau mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam bergotong royong membantu begitu, apakah orang yang datang itu harus membawa ini, harus membawa itu? Itu diharuskan kok, Mama, atau sonde juga?
0: Begini, Pak, itu yang dikatakan persamaan atau kita bersama-sama, mari kita kerja bersama-sama. Tidak disuruh untuk bawa apa-apa, tapi dari niat dan hatinya dia datang, dia mau bawa kami punya pokok itu, taka. Dia ada istilah taka, taka itu apa? Ada satu tempat yang dihias begitu rupa, sehingga dia datang, walaupun dia bawa beras 1 kilo, dia akan isi pada terka itu, dan dia datang, orang tuan rumah ini, dia siapkan orang untuk menerima para undangan yang datang dan membawa sesuatu. Walaupun dia bawa beras 1 kilo, dia pegang dengan ayam 1 ekor, itu adalah penghargaan. Harus kita hargai. Dan itu dalam catatan untuk besoknya, besok-besok kalau dia juga membuat niat, membuat suku adat, ritual atau kebersamaan dalam memanen jagung itu, kita pergi juga, kita punya hati tergerak untuk membawa itu.
1: Iya.
0: Orang mati kok, apa harus kebersamaan? Dia datang bawa, ada yang datang bawa kayu, ada yang datang bawa air, di sana begitu.
1: Iya, benar Mama. Bahkan di kota pun, di Kupang, salah satu daerah di Kupang

0: juga melakukan hal yang sama begitu untuk meringankan bukan meringankan beban keluarga yang ingin melaksanakan acara, tapi sebagai bentuk kebersamaan lah begitu. Itu mereka tiap orang itu, tiap rumah itu membawa satu mok beras begitu. Entah itu dalam gotong royong apa sa. Misalkan dalam peminangan, acara pernikahan begitu, itu mereka membawa satu mok beras, ataupun bangun rumah bawa mok bawa satu mok beras. Pokoknya dalam hal gotong royong apa sa, pasti mereka bawa satu mok beras itu, Mama.
1: Iya.
0: Iya, kalau di TTS ini bagaimana, Mama? Antara di kota dan juga di desa-desa begitu, apakah masih sama melaksanakan sistem gotong royong atau hanya di desa sebegitu?
1: Tidak, di kota yang saya bilang kemarin itu di kota Soe, di bawah rumah jabatan itu kebersamaan itu masing-masing datang dengan dia punya bawaan.
0: Okay.
1: Jadi bukan di kampung tapi di kota Soe juga masih ada itu, Pak.
0: Oke, berarti luar biasa ini. Masih tetap mempertahankan tradisi gotong royong ini. Baik, Mama, sebagai closing statement, sebagai harapan dari Mama juga ini, apa harapan dari Mama terkait dengan MHET Meoptabua ini, gotong royong khas orang Dawan ini, Mama?
1: Ya, kalau harapan saya, kita tetap mempertahankan gotong royong itu, MHET Meoptabua. Itu tetap kita pertahankan, karena kalau orang Timur tidak pertahankan berarti istilahnya kacang lupa kulit.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak ingat kebaikan saudara-saudara yang lain waktu dia membutuhkan atau dia buat niat, tetapi dia lupa. Jadi kita harus saling mengingatkan supaya jangan lupa adat istiadat itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak, Mama, untuk waktunya berbagi begitu banyak hal soal gotong royong ini, MHET Meoptabua ini, Mama, bagi masyarakat Dawan.
1: Siap, makasih, Pak.
0: Iya, baik. Bapak, Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi kota pengobrolan budaya bersama dengan Ibu Maria KUCKC, pemilik Sanggar Bisopo, dan sebagai pemerhati budaya Timur TTS mengenai MHET Meoptabua, gotong royong khas orang Dawan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya. Mama Maria, selamat malam, sukses selalu, salam sehat, dan salam budaya, Mama.
1: Ya, salam budaya.
0: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo. Karena Sasando Malam masih terus menemani basodara semua. Untuk itu, tetap di FM 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya, NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya, NTT.

0: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang Halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yang mana Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti gondang dia.

Probat FM Suara Budaya Jakarta bawa masuk ke interval terakhir di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang masih bakal terus temenin Abang Empo di edisi hari Jumat 15 Mei ini. Ini aja lagi ter-amaze-amaze nih sama tim Futsal Indonesia karena sudah berhasil masuk ke 20 besar dunia, Abang Po. Nah, jadi timnas Futsal Indonesia meroket ke peringkat ke-14 dunia dengan 1269,82 poin. Naik 10 posisi dibandingin posisi sebelumnya berkat performa kuat dari Piala Asia Futsal 2026. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi tim futsal terbaik keempat di Asia, hanya di bawah Iran, Thailand, dan juga Jepang dalam ranking FIFA terbaru per 8 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nomor 1 sedunia siapa? Tetap masih negara Brazil, Abang Po, tetap kokoh dan kuat di puncak ranking ya, dengan poin itu 1600-an poin, diikuti oleh Portugal dan juga Spanyol, dan Indonesia semakin dekat banget nih dengan negara-negara Eropa yang mengekor di belakang Indonesia dan juga bakal bisa disusul nantinya, amin. Ya, paling enggak adalah nama Indonesia di rangkaian olahraga dunia, Abang Po, masuk ke dalam 20 besar futsal dunia ya. Ini kita masuk ke posisi 14, di bawah Kroasia di posisi nomor 13, disusul Jepang di posisi nomor 12, lalu ada Thailand di nomor 11 dan nomor 10 di negara Prancis. Di belakang Indonesia itu dari Armenia nomor 15, nomor 16 Venezuela, di juara nomor 17 itu adalah negara Italia yang terpaksa harus turun satu peringkat di peringkat sebelumnya.

0: Mengenal bangunan bersejarah. Masjid Perahu. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baiturrahman merupakan salah satu masjid unik. Terletak di Jalan Casablanca Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, di dalam gang kecil, ditambah lagi diapit oleh dua apartemen besar. Pada sisi kiri masjid, terdapat bangunan yang menjadi ikon dari masjid yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum pada awal tahun 1960-an. Sebuah bangunan berbentuk perahu berwarna coklat. Perahu ini bukan hanya sebagai hiasan, namun juga memiliki fungsi sebagai tempat wudu. Ada 5 keran air di masing-masing sisi untuk tempat wudu pria maupun wanita, serta dilengkapi kamar mandi. Sisi depan sebelum memasuki bagian dalam ruangan, terdapat fosil kayu jati yang sengaja diletakkan di tengah sebagai tempat duduk. Bagian dalam, yang merupakan bagian inti, hanya berukuran 10x10 meter. Mimbar di masjid itu dipenuhi dengan hiasan ukiran kayu jati. Bagian paling ujung merupakan perpustakaan masjid yang menyimpan Al-Quran raksasa dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter dan memiliki ketebalan 30 cm. Yang lebih menarik perhatian adalah Al-Quran tersebut dikelilingi oleh lebih dari 15 batu giok. Batu-batu giok berukuran besar tersebut memiliki warna yang sangat beragam. Mulai dari hijau, merah jambu, hitam, coklat, dan biru.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Udah, dimari aja.

0: Udah, dimari aja.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, di sesi berikutnya nih ayo mau update dulu deh informasinya untuk Abang Po di sore hari ini yang sudah berangsur malam. Mana tadi? Ini dia. Negara Asia itu masuk ke dalam 2026 Hot List Winners Account Nice Traveler, Abang Po, dengan deretan hotel dan juga destinasi baru di Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maldives, Taiwan, dan juga Thailand. Jadi metodologi ini emang disusun berdasarkan kurasi editor dan kontributor Global Account Nice Traveler yang menilai sebuah pembukaan terbaru, terus juga bagaimana pengalaman menginapnya, restoran, hingga perjalanan yang dianggap layak banget buat jadi tujuan utama di tahun ini. Dan menariknya, tahun ini Indonesia itu masuk lewat Lombok Lodge di Gili Meno, Lombok, dan menegaskan kalau misalnya tren luxury travel Asia itu semakin bergeser ke destinasi yang memang nawarin ketenangan, eksklusivitas, dan juga pengalaman lokal. Wah, di nomor satu itu ada Kim Ton Sim Sa Shui di Vietnam, Abang Po. Lalu di China ada Norden, di posisi ketiga juga masih dari negara China, yaitu di Waldorf Astoria Shanghai Kiantan. Di posisi nomor 4 rekomendasi wisata terbaik berikutnya adalah India di Fairmont Mumbai. Lalu nomor 5 masih di India dengan Marrakech. Nomor 6 juga di Oberoi Rajgarh dari India juga. Nomor 7 juga masih dari India, itu Sakti Prana. Nah, Indonesia sendiri penginapan dengan nama The Lombok Lodge itu ada di posisi nomor 8, disusul di posisi nomor 9 dan nomor 10 dari Tokyo, yaitu Fufu Tokyo Ginza, Goraka dan Fuji, dan juga Park Hyatt Tokyo, yang menjadi data 10 besar Hot List Winners dari Account Nice Traveler yang memang mendata nih, begitu ya, mendata lokasi-lokasi mana aja yang memang cocok banget mendekati juga sebagai liburan yang paling nyaman, paling enak. Nah, kira-kira Abang Po mau kemana nih liburannya? Ajak-ajak ayo dong.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

rangkaian Belanteng Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Abisnya bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak, ser, barengan sama Balaguplak. Ya kan menemani Abang Po hingga jelang tengah malam nanti. Ayo pamit ya Abang Po ya. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget loh.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu Towo, dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
4: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo, kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, di edisi malam hari ini ya. Kali ini seperti biasa Kotong masuk dalam acara Basenggol salam-salam dan minta lagu selama satu setengah jam lebih ya, sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Untuk itu Pak Saudara semua, di malam hari ini Beta juga sudah siapkan lagu-lagu yang akan bikin Kotong semua patah pinggang sedikit ya. Mungkin beda dari malam-malam kemarin, karena ini berhubung malam minggu ya. Jadi kalau malam minggu yang lagi bersama samuan di luar atau bersama keluarga yang lagi menikmati malamnya Kota Kupang yang begitu indah dengan tempat-tempat yang memang bagus-bagus ya. Kalau dulu mungkin Kotong cari tempat-tempat yang untuk nongkrong malam bersama keluarga itu susah. Tapi kalau untuk sekarang, Kota Kupang ini sudah terlalu banyak tempat-tempat untuk bisa nongkrong bersama keluarga. Di Bundaran Tirosa ataupun juga di seputaran TDM, di Tedis ya, bisa juga nanti mungkin di Saboak. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang memang bisa dihabiskan bersama keluarga tercinta. Untuk itu Pak Saudara semua, Beta juga sudah siapkan lagu-lagu yang akan bikin Kotong patah pinggang ya, lagu-lagu dansa dan juga lagu-lagu TB ya, untuk temani Kotong semua di malam hari ini. Untuk itu Beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga bisa bergabung bersama Kotong di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 ya. Jadi itulah beberapa nomor ya yang bisa Pak Saudara semua gabung, bisa salam-salam, bisa berbagi informasi, ataupun juga di malam hari ini yang mungkin ingin mengirimkan video terkait peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di daerah Basodara dong semua, Beta tunggu partisipasinya di malam hari ini. Untuk itu Basodara dong semua, sambil Kotong tunggu di malam hari ini yang ingin bergabung ya, di awal perjumpaan ini ya Basodara dong semua, Beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk mengawali perjumpaan Kotong di malam hari ini.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja. Di malam hari ini baru saja kita hadirkan satu nomor lagu dan saya untuk teman di kotong semua ada Juliana yang di cover oleh Abilio. Untuk itu, Saudara semua, mohon maaf ya, mungkin terlalu semangat ya dengan lagu-lagunya. Jadi ini malam Jumat bukan malam Minggu besok ya. Aduh, ini karena saking semangat untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua sampai-sampai malam Jumat kotong bilang malam Minggu ya. Tapi kalau untuk beta sendiri kayaknya hampir semua malam itu malam Minggu ya, karena memang selalu senang untuk bisa menemani Bapak Saudara semua di malam-malamnya ya, apalagi untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di kotong punya line telepon Pro 4 RR Kupang di malam hari ini. Jadi untuk itu Bapak Saudara semua bisa bergabung di kotong punya line telepon dan juga di kotong punya line telepon SMS WhatsApp ya, karena beta tunggu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung? Mbak Sengko, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Dewi di Wasau, Kak Rogan.
0: Dengan Dewi, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti Karugan di studio.
0: Oke, baik Dewi, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ada lagu apa Karugan?
0: Di kotong punya

0: Iya.
1: Buat Kak Odi di mana tuh, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Karo kan selamat bertugas. Salam buat Cekadatan ya Karo kan.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, salam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Dewi yang ada di OSO. Terima kasih Dewi sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon malam hari ini. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung? Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di satu Veno.
0: Apa kabar kakak Yuven?
2: Aduh, kabar buruk kakak.
0: Kok buruk, kenapa?
2: Gigi sakit.
0: Aduh, ini kaki lah, gigi lah, apalah besok-besok nih.
2: Itu sudah kakak.
0: Ini sakit dong nih, terlalu banyak ini nih.
2: Itu sudah, aduh.
0: Oke, baik. Mungkin dengan lagu bisa sedikit mengobati kok. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Patah pinggang.
0: Oh, patah pinggang. Mau lagu apa? Mau lagu dansa kok, lagu TB nih?
2: Iya, lagu dansa.
0: Oh, lagu dansa. Kalau begitu ya, kita kasih doben-doben kok. Ini lagu baru nih, lagu dansa nih.
2: Oke.
0: Oh, begitu.
2: Supaya gigi agak sembuh sudah.
0: Oh begitu. Tapi kalau dengar lagu dasar gigi dong santol sakit ya.
2: Itu sudah kakak.
0: Ah, baik. Karena gigi tuh kalau lebih sakit lihat dia dansa dengan orang lain ya. Oke, baik Kak Yuven, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Iya. Salam pertama buat Mama Sadi Fatelis, selamat malam. Sudah pulang kok belum? Terus ini Mama Petronella Dehina, Lodwig Atri of Nial Aniseto Maria, Mama Ima Fatunuli, selamat malam Mama Ima. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi di Besnarak, terus ini Kakak Ana di Tohamar, di Kalbar, Kafoni di Mut, bersama kita sini ya. Terus ini Mbak Isila, Melani di MBS, sama Tommy, Ibu Mira, ini tingkat lorong buat semua-semua tante kakak. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Bapak Dion di Hane.
0: Dengan Bapak Dion.
2: Iya, buat, ya, buat kakek yang bertugas, tetap semangat selalu, pulangnya hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Shalom, selamat malam Karoga.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Kak Yuven KS yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu selamat malam saja untuk Kak Yuven dan keluarga semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung lagi di ini malam. Basengo, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Jadi mata dekat telinga poin selalu di hati.
0: Aduh, apa kabar Bapak Dion?
3: Kabarnya baik-baik kakak, kan 2 minggu sambil gabung karena ada keluar kerja di sawah kakak.
0: Oh begitu, karmana di Hane hujan terus kok sama kayak di kabupaten-kabupaten lain?
3: Kemarin kakak yang hujan kakak.
0: Tapi kalau hujan begini padi aman?
3: Kalau yang su agak kuning itu aman kakak, baru piting agak nanti agak susah sedikit kakak.
0: Baik, berarti memang
3: ada bunga, ada gugur buang kakak.
0: Oh begitu.
3: Ya kakak.
0: Iya, berarti kalau hujan berlebihan juga sonde bagus ya?
3: Iya kakak.
0: Tapi kalau seharusnya musim-musim begini sonde hujan lagi nih?
3: Itu kakak, karena orang tua ada yang bilang hujan dingin kakak.
0: Hujan apa?
3: Dingin kakak.
0: Hujan dingin. Ini sisa-sisa hujan ya, kok atau?
3: Ini musim-musim tanam-tanaman kakak. Ke kelapa, ke pisang, ke ubi.
0: Oh begitu. Baik. Oke. Silakan Bapak Dion mau senggol-senggolnya untuk siapa?
3: Ya. Yang pertama, terima kasih atas senggolannya Yusan Kasih Patu Sinu. Semoga gigi cepat sembuh kakak Yusan. Yang berikutnya ada Pemiler. Yang kedua Bapak dan Menlasi, ada Abang dan Petari, Abang dan Cantong,
0: yeah.
3: Ada Sarka di Cantong juga, di Molte, dan di Satu Luli, jadi ditemui Satu Toe,

0: juga putrana bersama kekasihnya, ada Baikila, ada Bapak Peter Saos, Mama Ima di Patululi, Mama Marta, Mama Desi, Mama Madi juga, ada Anita di ATP juga, ada Nana Melani, ada Ella di Alas, di USA yang tadi orang pertama, ada Cecilia di Mentasi, Desi di Manutapen juga,
1: yeah.
0: Ada Tari di Pepopo juga, Tini di Tekari, Bundoga juga, ada Tini di Indi di OTT juga, ada Bung En di Sabang Ratnama juga, selamat malam, ada Uni di Udi di Kopiu juga, selamat malam, ada juga Mama Dion di Tempong juga, selamat malam Mama Dion, ada Mama Glenn, ada Mama Andro, ada Mama Aileen di Niki-Niki juga, selamat malam. Ada juga buat semua-semua satata.
1: Iya, baik.
0: Soalnya banyak yang bergabung juga. Selamat malam semua. Semoga alam memberkati kita dalam tugas kita masing-masing.
1: Amin. Shalom. Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hanei. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RR Kupang untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Camplong.
1: Orang Camplong. Ada siapa tuh?
2: Merkito.
1: Wih, apa kabar Kakak?
2: Ada leko-leko nih, diak-diak.
1: Ada diak-diak kok. Iya. Oke, ini kalau boleh tahu ada dudu-dudu dan siapa nih ini malam?
2: Tau-tau meses-meses, Papa.
1: Ay, meses-meses, ha?
2: Iya,
1: Pak. Baik. Oke, Kakak Melki, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Senggol yang pertama untuk Kakak Bapak Dion yang baru lewat. Bapak Dan Dion Lasi. Kakak Foni Mutis. Kakak Udi. Itu di mana Kakak Udi ini?
1: Di Kokveu.
2: Kofeu, Kakak Joy Molteng, Kakak Juven Kais, Mama Jessie Lelogama, Mama Madi Bismarak, Bapak Miller Kause, Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Kakak Ferdi Paijo, Merdeka, Kakak Ferry Sohe Kampung Aman, Mbak Isila Simate, Bapak Ako Manuelon, Bapak Luis Oiteta, Kakak Fendi Yu Oiteta, Mama Anita, Mama Tati, Adik Melani NBS. Halo?
1: Iya.
2: Kakak Tari Nomleni.
1: Iya.
2: Mama Elda.
1: Baik.
2: Kakak Ana Tova. Semua-semua selamat malam, selamat menikmati lagu yang paling enak-enak dari Kotoroga.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bebu Kakak Melki. Su ada nih. Pokok ini lagu-lagu nih. Pokoknya bikin Kakak Melki. Pokoknya orang bilang sapu rata di Camplong, sah.
2: Ini hari oi, Kakak John di Takari, Kakak John di
1: Camplong. Iya, baik.
2: Mama juga.
1: Oke. Baik.
2: Mama Dion.
1: Iya.
2: Mama baik. Dion Camplong.
1: Oke. Baik. Terima kasih Kakak Melki. Iya, baik.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk beta punya Kakak Melki yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam saja untuk Kakak Melki yang ada di seputaran Camplong. Beta masih terima di Kotong punya line telepon yang ingin bergabung di 0380833499 ataupun juga di 0380833499 dan juga di 0811 0823 1043. Kira-kira siapa lagi nih yang sudah bergabung? Mas Enggol, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo. Halo, malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Malam, Caca Sarogan.
1: Malam juga.
3: Ini deh, Mamca Camplong.
1: Mama Ca, bisa kasih kecil itu volume radio kok?
3: Iya, iya, iya, bisa.
1: Biar kotong pu suara bisa baku dengar.
3: Oke, okay, oke. Okay. Caca Sarogan dan siapa?
1: Masih, Mak. Kasih kecil lagi dulu. Ini kotong masih dengar suara nih.
3: Oke, sudah.
1: Atau mungkin Mama agak jauh sedikit dari monitor radio?
3: Iya, ada, sudah.
1: Oke, mantap. Baik, Mama Ca, beta sendiri sah di studio.
3: Oh iya. Mm-mm. Kalau kakak pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, Mama. Mama ada bikin apa nih?
3: Ada lagi tuh dengar Pro 4
1: ini. Wih, mantap. Ini susah bergoyang belum nih? Karena ini lagu ini malam beta taruh yang goyang-goyang nah.
3: Aja ngajak taruh goyang-goyang untuk ini. Larut malam ya, nanti orang bilang
1: apa? Justru malam begini nih, sebelum tidur kotong olahraga dulu. Wah, goyang sedikit supaya tidur tuh enak.
3: Goyang patah-patah.
1: Itu dia, goyang patah pinggang ya. Oke, Bebu Mama silakan. Mama, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol buat orang rumah yang lagi tidur-tidur, yang ada yang berdiri dengar Pro 4.
1: Oke,
3: juga buat Opa Miller, Mama Glenn, Mama Susan, Nona Melani, Mama Doni, Kakak Melki, Kakak John, Takari, Kakak Ferry Soe, Bapak Sila, Bapak Dan, buat semua-semua sekakak.
1: Oke, baik Mama.
3: Nah, ini malam lagu apa?
1: Lagu yang beta nanti putar ada lagu dansa dan juga ada lagu TB.
3: Nah, lagu dansa
1: sah. Baik.
3: Ada dingin-dingin
1: ini. Itu dia, itu paling betul itu Mama. Ini memang bukan camplong sendingin, kotong kupang judingin ini.
3: Ada ketong jam malam-malam gerimis-gerimis.
1: Itu dia, itu gerimis mengundang ya. Oke, baik Mama, terima kasih Mama, selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga.
1: Iya, baik.
3: Agak pulang hati-hati ya.
1: Baik Mama, ya baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta pun Mama Ca di Camplong. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong pun lain telpon. Basenggol, selamat malam. Halo, Basenggol, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mama Francet ini Fokoko.
1: Baik, Mama apa kabar Mama Francet?
4: Ya, salam yang pertama buat orang-orang rumah yang lagi duduk pantau Pro 4 dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Ca yang barusan lewat, terus Mama Sarmita bersama Bapak Piti Noel Baki, Bunda Asmita Ernona, Bapak Miller Kalsai bersama keluarga di Oepura, Mama Rian di Sikumana, Mama Susan juga di Sikumana, terus Mama Galen di belakang Hotel Cendana, terus yang berikut buat Kakak Fendi di Oeteta, Bapak Luis di Oeteta juga, Mama Anita di Oeteta. Terus yang berikut buat Bapak Endan di Cabang Ragnamo, Bapak Men di Cabang Menusak. Terus yang berikut buat Kak Rufin di Kapan, Yufung Kais di Fatofeno, dengan ucapannya selamat malam. Terus Mama Jesse di Lelogama, terus Mama Dewi di Wesau, Mama Mary Nombini juga di Wesau dengan ucapannya selamat malam. Terus yang terakhir buat Kakak Rogan, selamat bertugas pulang hati-hati di jalan supaya tiba di rumah dengan selamat.
1: Baik.
4: Terima kasih Kak Rogan.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat
4: malam. Boleh minta
1: malam.
4: Lagu kok Kak?
1: Lagu mohon maaf Mama sudah ada. Nanti Mama tinggal ikutan sah.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih Mama. Selamat malam. Ya baik, terima kasih kembali untuk Beta punya Mama Franci yang ada di Nevo Koko. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di layan telepon Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, Beta masih terima di Kotong punya layan telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kakak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Mama Madi Kak Rogan di
1: Dengan Semarang. Mama Madi. Apa kabar Mama?
5: Puji Tuhan baik.
1: Baik. Ada bikin apa nih Mama?
5: Biasa ada kerja benang, ikat benang.
1: Ikat benang.
5: Iya.
1: Oke, banyak pesanan kok.
5: Iya, betul Kak Rogan.
1: Iya, banyak pesanan nih, kain apa nih? Kain selimut kok, kain sarung.
5: Sarung
1: yang paling banyak ya Mama?
5: Iya, sarung laki-laki dengan perempuan.
1: Dengan perempuan.
5: Iya.
1: Oke, semangat Mama.
5: Iya, amin.
1: Baik, Mama silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Salam pertama buat Bapak Madi bersama anak-anak yang lagi pantau Pro 4. Terus Mama Agus Pae bersama Bapak Martinus Uas yang lagi pantau juga. Selamat malam. Mama Franca di Nevo Koko, Mama Amira, Mama Ima, Mama Rian, Mama Cantika, Mama Glenn, Bapak Miller, terus Kakak Ferry yang ada di Camplong, terus Baisila, Mama Jessie Lelogama, Mama Marlin Kota Bes, dan buat semua sa Kak Rogan.
1: Baik.
5: Buat Kak Rogan, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk Beta punya Mama Madi yang ada di Besmarak. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Ya, semangat terus untuk Mama yang lagi sementara gulung benang ya. Karena Mama Madi ini orang yang kesehariannya sibuk ya untuk menenun. Baik, untuk itu saudara semua, Beta masih terima di 0380 833 499 untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang ingin gabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan orang Molo Tengah.
1: Dengan orang Molo Tengah ada siapa tuh?
6: Dengan Jui dari Molo Tengah.
1: Oke, apa kabar?
6: Kabar selalu baik Kak Rogan, tapi ini hujan terus Kak Rogan, kosong son bisa keluar.
1: Itu dia, ini hujan son habis-habis nih.
6: Ya, ini tuh 6 hari, ini hari Kak Rogan.
1: 6 hari. Iya, kalau Kupang kemarin ya, kemarin malam itu baru hujan. Hujan juga yang sonde terlalu besar, tapi ya lumayan lah hujan.
6: Ya, ini disertai dengan angin kencang, Kak Rogan.
1: Disertai dengan angin kencang juga. Iya.
6: Kayu terdong ini.
1: Betul, apalagi untuk bersaudara nanti mau pi kebun atau mau pi sawah, mau lihat padi dorang atau tanaman, untuk hati-hati ya, takut angin kencang ya, pohon tumbang atau ranting yang patah. Jadi untuk itu hati-hati.
6: Iya Kak Rogan.
1: Baik, oke, untuk itu Kak Joy.
6: Kak Rogan.
1: Silakan.
6: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan dan sampai di rumah titik. Salam buat keluarga.
1: Oke.
6: Terus yang pertama buat Ketmes di Patilius yang bersama Mama. Terus buat Abang John Takari, karena terlihat Takari, Kapini Takari. Terus buat Mama Ima di Patiluli, Mama Glenn, Mama Anita di Oeteta, Mama Jessie Lelogama bersama Bapak, selamat malam. Terus buat Kak Milky di Camplong, Bapak John Takari, Bapak John Camplong, bukan Takari. Terus buat Pak Isila, Kak Tani di Patululi. Terus buat Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di UN Laki, Kak Firi, Kak Bapak Endang di Cabang Ragnamo. Terus buat Bapak Herman di Angkai, Pak Udi di OPU.
1: Iya.
6: buat semua-semua kakak Rogan yang lagi pantau. Oh iya, Mama Aileen di Niki-Niki.
1: Iya.
6: Dengan kabar selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Iya.
6: Dan spesial buat Kak Rogan, sebentar pulang hati-hati. Soalnya ini hujan gerimis, Kak Rogan.
1: Iya.
6: Terima kasih, Kak Rogan.
1: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk Kakak Joy yang ada di Pulau Tengah. Terima kasih, Kakak Joy. Selamat malam saja untuk Kakak Joy dan semua ya, bersaudara dong, yang ada di Pulau Tengah. Kalau memang ada sementara hujan disertai angin, untuk tidak keluar rumah dulu ya, di rumah saja ya. Kadang-kadang hujan dan angin juga kotong ada tanaman di kebun ya, mau pilihat padi di sawah. Ini nih yang bikin kotong kadang-kadang, aduh, harus pilihat dulu. Padahal harus sebentar hujan dan angin nih. Untuk itu selalu berhati-hati, karena namanya musibah atau sial itu tidak ada yang tahu ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja kita hadirkan dulu dua nomor lagu untuk temani kotong semua. Ada Reumere, ini salah satu lagu yang memang, waduh, ini kalau kotong dengar ya, ini kotong langsung bergoyang. Ada juga lagu dansa Doben-Doben. Jadi untuk saudara semua yang mungkin sering ke pesta-pesta ya, orang Malaka, orang Belu, atau orang Kefa, pasti sonde asing lagi dengan lagu yang satu ini.

Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburejwa yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Mas Enggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi untuk Bapak Saudara semua yang ingin gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Roga.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Anita di Aceh, Kakak Roga.
0: Dengan Mama Anita. Anissa Kak Anita?
1: Anita.
0: Mama Anita. Apa kabar Mama?
1: Begitu, sehat-sehat selalu Kakak Roga.
0: Ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk.
0: Wih, mantap. Baik Mama, silakan Mama. Mau lagu apa malam hari ini Mama?
1: Tulisnya Kakak Roga.
0: Di beta pulih sendiri ada Fitri, ada juga jalan-jalan ke Lelogama, ada TBN Qatar 2, Sabado Kalan, dan juga ada Tunggu Kakak Lamar.
1: Yang terakhir Kakak Roga.
0: Yang terakhir apa?
1: Tunggu apa?
0: Aduh, kotak suamor Mama lupa nih. Apa yang terakhir?
1: Kasih kecil radio.
0: Nah. Aduh, itu sonde ada faktor bilang kasih kecil radio. Ini kotong mau omong lewat telepon. Ini sonde dengar lewat radio ini Mama.
1: Yang terakhir lah kan Kakak Roga.
0: Yang terakhir apa? Tunggu Kakak Lamar.
1: Oh, Tunggu Kakak Lamar.
0: Iya, ini dia nih ya, Beb Mama ya.
1: Ini Roga sana ada lagu rote kok.
0: Lagu rote banyak. Hanya ini kotong punglis ini malam memang beta sonde taruh lagu rote.
1: Oh iya, nanti kalau Kakak menyiarkan lagu rote, soalnya Mama Anita mau minta kok mau ini bulan budaya atau dia mau itis rote minggu depan.
0: Oh begitu.
1: Nah, jadi Mama Anita mau ambil kok Mama nyanyi di gereja Kak Rogan.
0: Baik, nanti beta putar ya.
1: Iya Kak Rogan.
0: Lagu rote untuk Mama. Biasa ya. Sering dengar lagu rote judul apa?
1: Ada ambil di sini ini Tunggafai, ma nanti Kakak Rogan putar kok Mama Anita dengar yang ini nggak bisa ambil, bisa rekam kok.
0: Oh begitu.
1: Tulis supaya ini minggu depan nggak bisa latihan.
0: Baik. Ya. Oke Mama Anita silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Salam pertama buat Mama C, Bapak Ben, Mama di sekeluarga, Mama France. Bung Joy, Bung Ferry, Bung Dani, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Susan, Mama Marlin, Bung Charles, Mama Elda, Bung Robin, Bapak Valdes, Mama Jesse Lelogama, Kakak-kakak Pariti, Kak Odi, Kakak Tari, Ade Melani, Bapak Ako, Bapak Aloh, Mama Del, Bapak Dian Hane, Mama Dian si keluarga di Camplong, selamat malam, Bu Meki di Camplong juga selamat malam, Bung John Camplong Sakari, Bapak Dan, Bapak Misa, Mama Cak, salam kenal dari Mama Anita, Mama Densi, Mama Nevi, Kakak Nana nomor ini, Mama Naben, keluarga Bung Ferdi, dan singkatnya buat semua Kakak Rogan.
0: Baik Mama.
1: Buat Kakak Rogan lagi bertugas, mewakili kru semua, Tuhan selalu memberkati di studio, sampai pulang. Hati-hati dan salam buat keluarga semua di rumah.
0: Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Anita. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mama Anita bilang ini suara radio ada kecil-kecil ya. Mama ini Kotong ada omong lewat telepon ah. Baik, terima kasih untuk Mama Anita ya sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi dulu. Masih di Kotong punya line telepon Perompat RRI Kupang. Mas Enggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ferdi.
0: Dengan Ferdi, apa kabar?
2: Baik Kak Rogan.
0: Dengan Ferdi ada bikin apa nih?
2: Ya lagi pantau Perompat.
0: Baik. Oke, Ferdi mau lagu apa?
2: Jalan-jalan ke Ampuan.
0: Jalan-jalan
2: ke Ampuan.
0: Ke Ampuan, ke Lelogama ya.
2: Ke Lelogama.
0: Ada siapa di Ampuan? Ini beta curiga nih. Kemarin ada jalan-jalan di Ampuan go. Oke, baik beta punya kakak Ferdi, silakan senggolnya untuk siapa?
2: Pertama buat Karo kan sangat masa tertugas. Terus buat Mama Yesi. Terus buat Kak Milky Camplong, Kak John Camplong, Kak John Sakari, Joyce Molteng, Kak Odi Kufiu, Kak Ferry Soe, Kak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Dels Lili, Ricky Lili, Poni Mutis, pokoknya semua Sakar Roga.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih Kak Ferdi sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong, selamat malam Kak Roga.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Odi di Kopiu.
0: Dengan Kakak Odi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, sangat baik Kakak.
0: Ya baik, Kakak Odi ada bikin apa nih?
3: Ekot ayo duduk bincang-bincang semalam ada lepas jadi ini malam mau turun lepas-lepas sakit sebab kita istirahat dulu.
0: Ini malam mau turun di mana?
3: Mau panen lepas ini.
0: Oh mau panen lepas. Ini memang di pemusim panen kok Kakak Odi?
3: Ya betul Kakak, betul-betul sekali.
0: Di pemusim biasanya kalau Kakak Odi dorong punya rutinitas panen ini satu hari itu dapat berapa pohon?
3: Kemarin semalam kita dua orang turun di satu pohon dapat 63 kepala.
0: 63 kepala, maksudnya 63 jergen atau?
3: 63 kepala, 47 jergen yang 20 liter itu.
0: Jadi istilah 43 kepala ini apa ini? Dia punya tempat sarang itu kok?
3: Dia punya sarang madu itu.
0: Oh begitu, jadi itu di satu pohon itu? Atau beda-beda pohon?
3: Satu pohon itu Kakak.
0: Wih, berarti kalau satu pohon itu ada 43 kepala, berarti banyak gitu.
3: 60 lebih. Kemarin semalam kita dapat 60 lebih kepala, hari dapat 43 jergen.
0: Itu satu malam liter. Saja itu Kak Odi?
3: Iya, betul.
0: Wow, berarti satu malam itu dari jam berapa sampai jam berapa itu Kak Odi?
3: Semalam kita kawas, untung hujan Kakak, dari kami istirahat 2 jam di hutan, jadi hujan titik kata sabar.
0: Oh kalau hujan memang sudah bisa panen madu eh?
3: Ya karena pohon licin tuh Kakak,
0: pohon licin.
3: Untung angin tiup sedikit, suara kering, oh harus lipat sudah.
0: Baik, itu untuk pengamannya Kak Odi, itu naik tuh bagaimana untuk pengamannya? Selain tangga dari bawah Kotong naik di atas, atau ada tali mungkin yang ikat di pohon. Jadi kalau ya Kotong sudah minta ya untuk ada hal-hal yang sudah baik. Tapi misalnya kalau Kotong ini mungkin ada tali yang ikat atau bagaimana?
3: Itu kalau, itu pakai tangga Kak, kalau pakai tangga ikat terus sampai di atas kita main gaya-gaya kayu dong dulu baru kita, itu butuh orang yang tertentu yang baru bisa
0: itu panjat. Itu sudah Kak Odi, ini ekstrim ya Kak Odi.
3: Baru kita merawat kayak kucing Kak di batang-batang kayu dong.
0: Tapi kalau malam itu bisa dapat lihat?
3: Kita lo dipakai senter.
0: Oh lo dipakai senter. Oke baik. Ini luar biasa.
3: Kita sabar. Saya sih mau merotak dan jatuh.
0: Itu dia yang paling Kotong takut itu kalau dia sengat itu Kak Odi ya.
3: Betul Kak Odi. Barang ini kata merotak kayak kucing baru dia gigit juga kata malas tahu sabar.
0: Oh begitu. Aduh. Woi baik kalau Kak Odi dong mungkin sudah biasa, tapi kalau Kotong yang baru pertama kali kena gigit itu mau lari pimana itu sedangkan Kotong di atas pohon ini.
3: Betul, baru kau kemarin di batang-batang kayu coba ada di pembuku-buku kok atau dia punya tangke-tangke yang kita bisa pengen. Ini kita merah kayak kucing merah ya.
0: Iya, waduh, wah luar biasa.
3: Kayak unta yang merah pakai dada.
0: Baik, waduh kau di luar biasa. Baik, kalau memang merasa badan atau fisik kurang bagus lebih baik istirahat dulu, masih ada hari esok.
3: Betul, jadi ada berapa orang kawan dong datang, ada datang undang-undang komputer ini saya bilang, kita istirahat dulu teh. Saya loyok ini sampai pagi jam ini berturut pohon ini.
0: Iya, berarti ini kalau jalan malam, pagi baru pulang.
3: Betul Kakak.
0: Berarti harus nginap di hutan?
3: Iya, di hutan.
0: Oh, berarti jauh dari pemukiman rumah-rumah warga?
3: Betul, agak jauh.
0: Baik, oke, baik Kak Odi. Terima kasih untuk informasi yang luar biasa ini Kak Odi. Baik, silakan untuk Kak Odi. Mau senggol-senggol untuk siapa Kak Odi?
3: Terima kasih Kak Roben, selamat bertugas di studio. Terima kasih Yesus memberkati, pulang hati di jalan. Dan yang kedua buat Kak Firipai Jodi Merdeka, terima kasih atas senggolan. Mama Anita juga di WTT. Selamat malam. Yeah. Terima kasih atas senggolan juga. Dan Bapak Dion di Hane. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas senggolan juga. Mm-hmm. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Selamat malam. Bapak Miller Kausea. Selamat malam juga Bapak. Baik Sila. Bapak dan Ulasi. Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Selamat malam Kakak Foni. Bapak aku di Manubelon. Selamat malam.
0: Iya. Yeah.
3: Kakak Joy di Molteng, terima kasih atas senggolan Kakak Joy. Selamat malam Kakak. Kakak Yuven, Kakak Finn di Yu. Kakak John Takari, John Camplong, Milky juga di Camplong. Mama Bici di Manutepen. Mama Marcia. Adik Melani, Ibu Mira di NBS bersama sama Tommy. Terus Ma Elda di Tofa. Kakak Ana bersama Bung Robin juga di Tofa. Selamat malam. Kakak Dani di Fatululi, Mama Ima. Mama Glenn di Tang Hotel Cendana, Mama Jessie di Logama, dan buat semua-semua sih Kakak Rogan.
0: Oke, baik Kak Kodi.
3: Selamat malam Kakak.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih, selamat malam untuk Kak Odi yang ada di Cokeview. Terima kasih sudah berbagi informasi yang mana Kak Odi ini spesialis ya untuk panjat pohon untuk panen madu. Jadi untuk panen madu ini seperti tadi Kakak Odi bilang bahwa tidak semua orang bisa ya, karena memang beta juga sudah lihat pohon-pohon yang lebah itu akan bikin rumah dan menghasilkan madu itu bukan pohon-pohon pendek-pendek yang kotong lihat ya bilang oh ini pendek-pendek, tidak ya. Tapi memang ada pohon-pohon tertentu yang lebah itu akan bikin sarang, dan pohon ini memang kemarin kotong sempat lihat ya di hutan Camplong ya, itu memang tinggi baru memang pohonnya besar. Jadi memang harus memiliki keahlian tersendiri untuk bisa memanjat pohon yang tinggi dan juga bisa memanen ya. Baik, untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Kakak Rogan.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Oan Lorosai Kakak.
0: Oan Lorosai. Ada Kakak John, apa kabar?
4: Kabar baik ini Kakak, sebaliknya Kakak Rogan.
0: Baik juga. Iya, Kakak John juga mungkin salah satu spesialis panjat pohon untuk panen madu, go.
4: Untuk gue Kakak, di sini sebenarnya ada Kakak untuk ini tempat madu tuh Kakak. Bila apa? Pohon madu itu di sini sebenarnya ada.
0: Di sini ya, yang ada itu mungkin Camplong ya, di bagian Molo mungkin, Amfoang, itu yang ada ya.
4: Fatuleu Kakak.
0: Di Fatuleu, iya. Tapi Kakak John pernah untuk panjat pohon panen madu?
4: Ya pernah ikut ini teman Kakak di bagian Fatuleu Kakak. Itu yang kampung aslinya Bonana itu Kakak.
0: Oh begitu.
4: Pernah ikut Kakak.
0: Baik. Itu Kakak John juga ikut panjat pohon atau bagian pantau dari bawah sah?
4: Tanya pantau sah Kakak terima. Ini madu saja Kakak.
0: Terima madu saja, itu dia. Memang jadi, tidak
4: itu di Mama Marsa pun kampung halaman itu
0: oh,
4: Kakak.
0: Oh gitu. Memang tidak semua orang ya bisa panjat itu pohon.
4: Ya Kakak, memang licin nah kalau di pung madunya kena tangga itu Kakak licin mati nah.
0: Itu dia. Baik. Memang ini harus ada keahlian tertentu ya Kakak John ya.
4: Ya Kakak. Soalnya kan beta juga kalau mau ngomong kasar Kakak, beta juga bajingan nah, pohon tapi kalau untuk untuk madu beta menyerah Kakak.
0: Oh gitu. Kalau untuk pohon-pohon lain itu bajingan ya. Kalau untuk pohon-pohon lain, tapi untuk pohon yang memang pohon-pohon tertentu yang untuk madu itu agak menyerah itu ya.
4: Iya memang betul Kakak.
0: Itu bukan uji nyali lah, tapi itu orang bilang nyawa harus ada 3, 4, 5.
4: Ya memang betul itu Kakak.
0: Baik, oke baik, terima kasih Kakak John informasinya. Kakak John, silakan Kakak John mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Nah, salam yang pertama buat Kakak Udi yang dari mana lah, dari Kokveo. Makasih atas senggolannya. Nah, terus ini Kakak Dio yang punya usaha, makasih atas senggolannya juga. Nah, terus ini Opa Miller Kosea yang punya pura, Om Dan yang punya Onlasi, Kakak Poni yang punya Mutis, Mama Jis yang punya Lelogama. Terus ini Mama Adi yang punya Rusmara, Kakak Fendiu yang punya Ceta, Kakak Saka yang punya Pariti, Bangki dan Tinti Mate. Terus ini dari Namlini yang punya Lugo, Mama Elda yang punya Dova, ini Mama siapa lagi, Mama Anita yang punya Teta, Mama Sa yang punya Sambong, Kakak Firi yang punya Soe, Kakak Firi yang punya Merdeka, terus ini Bung Joy yang punya Molotenga, Ama Tumi dan Mama Melani, ini Adi Melani yang punya MBS, Mama Cantika yang punya Kinino, Kakak Firi yang punya Kakak Dani yang punya Fatululi. Kakak John yang punya Tamplong, ini Kakak John dengan supply ini Kakak Milky.
0: Iya.
4: Yang pokoknya singkat forum semua saja Kakak Rogan.
0: Iya.
4: Yang terakhir buat Kakak Rogan, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, terima kasih, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak John yang ada di Camplong ya, terima kasih ya. Kotong bajingan naik pohon, tapi kalau pohon untuk panen madu itu ya, kotong pikir 2-3 kali. Karena memang sudah sembarang orang ya, bahwa saudara semua. Baik, beta terima lagi dulu, masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan anak desa Waniko.
0: Dengan anak desa Waniko. Ada siapa tuh?
5: Kabarnya baik, Kak Rogan. Iya.
0: Anak desa ini siapa?
5: Sementara Pantai Pro 4. Dengar Kak Rogan tuh suaranya.
0: Baik. Ya, baik. Silakan Bapak. Mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Ya, senggol yang pertama Mama Madi di Besmara, Kwanentono, selamat malam. Mama Masa di Fatuleo. Yang berikut, Bung Miller Kause Doapura. Mama Rian di Sikumana. Singkatnya untuk semua pendengar setia RRI Pro 4 di alamatnya masing-masing, selamat malam. Semoga Tuhan memberkati semua.
0: Amin.
5: Terima kasih Kak Rogan yang bertugas, Tuhan lindungi, Tuhan kawal sampai akhir waktu.
0: Baik, siaran. Terima kasih.
5: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, selamat malam, terima kasih banyak untuk beta punya Bapak siapa nih ya, anak desa Dio Niko ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kotong di Propat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu buat saudara semua, beta langsung saja hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah beta siapkan untuk temani kotong semua di ini malam.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Kota Upacara Pasenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berciratih, masih ada resok untuk bisa gabung lagi nanti bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, selamat malam, selamat beristirahat saja untuk Bapak Saudara dong semua. Dan Beta Rogan masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Nyong Nona sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, 4 Suara Budaya NTT. Mengudara dengan frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Asuna. Yang mana hari ini, Sabtu 16 Mei 2020. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu bertemu lagi di siaran pagi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu akan mengawali pagi ya dengan satu tekad ya bahwa kita akan melakukan hal yang terbaik hari ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat pagi, selamat berkarya, God bless you.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

0: Saya Pendeta Miriko Limon.
1: Salam, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus. Di pagi ini, jumpa lagi bersama saya, Marianti Kila Saduk, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi ini dengan tema Bangga Menjadi Anak Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak untuk kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan kuat. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hati, pikiran dan pendengaran kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah itu menjadi bagian dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan merefleksi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi ini kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24 bunyinya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tema Bangga Menjadi Anak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, atau setiap individu memiliki kelebihannya masing-masing. Biasanya jika kita menyadari kelebihan kita, kita pun merasa bangga dan merasa lebih pintar atau lebih dari orang lain. Kita kadang menganggap orang lain itu tidak bisa apa-apa. Kita anggap remeh. Padahal kita tidak tahu bahwa diri kita juga membutuhkan kelebihan dari orang lain. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang, sehingga setiap orang memiliki talentanya atau memiliki kelebihannya tidak sama seperti diri kita sendiri. Ada yang bangga akan kecantikan atau kegantengannya, ada yang bangga akan kepintarannya, ada yang bangga karena memiliki suara indah, rumah megah, harta berlimpah, dan lain-lain. Ada banyak orang yang kemudian menjadi sombong dengan kelebihan yang mereka miliki. Mungkin sudah menjadi hal yang wajar jika kita menyaksikan orang-orang yang memiliki kelebihan dari kita. Kadang di sekeliling kita ada yang lebih dari kita, baik itu harta benda, baik itu talenta, baik itu kepintaran. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, di antara kita pun ada yang berperilaku demikian. Semoga yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tidak ada. Ya, bangga akan kelebihan-kelebihan kita adalah hal yang wajar atau hal yang manusiawi. dan sah-sah saja selama hal tersebut tidak berubah menjadi kesombongan. Tetapi mari kita peka terhadap setiap kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita yang memiliki kelebihan dari orang lain. Mari kita merendahkan diri atau kita tetap merendah, jangan menganggap bahwa orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki. Jika itu ada dalam perasaan kita, maka itu adalah kesombongan yang ada dalam diri kita. Mari kita berhati-hati bahwa jika kita ada rasa keangkuhan dalam diri kita, maka Tuhan akan mengambil itu semua dari diri kita, maka kita akan dijatuhkan. Mari kita coba merenungkan, pernahkah Anda atau saya merasa bangga memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus di atas segalanya? Kita seharusnya bangga karena kita punya Tuhan Yesus. Dialah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Jika kita merasa bangga punya Dia, apalagi kalau kita mengenal Dia lebih dalam. Tuhan kita selalu ada bersama kita dengan kasih setianya yang tidak pernah padam. Mengenal Dia atau mengenal Yesus berarti juga mengenal hal-hal yang berkenan dan tidak berkenan di hadapannya. Anda tentu akan berusaha untuk berbuat hal yang terbaik buat orang yang Anda kenal dan kasihi, bukan? Ya tentu, pasti kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Jika orang-orang yang kita kasihi, kita berusaha untuk berbuat baik, mari kita juga berusaha untuk berbuat baik untuk Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal Tuhan bukan akibat kita ini hebat, pintar, cantik atau ganteng. Bukan pula akibat kita punya harta yang banyak, rumah yang megah, di mana-mana, atau status kita sebagai seorang public figure, sukses, direktur perusahaan, artis, dan lain-lain. Tuhan tidak melihat itu semua. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menjadi anak-Nya. Dan banggalah karena Anda dan saya mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh ajaib, penuh kasih, dan setia. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk kami selalu setia dengan Tuhan dan bangga menjadi anak Tuhan. Biarlah kami tidak diperdengarkan firman Tuhan begitu saja, tetapi kami dapat melakukan itu dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Kuatkan kami, berikan kami hikmat untuk kami melakukan setiap karya Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, yang kami lakukan dalam setiap tanggung jawab kami di mana kami berada. Berkati hidup kami di hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami hari ini. Amin.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain."

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah BPD GBI NTT di Kota Kupang Jumat 15 Mei 2026. Kunjungan ini dihadiri jajaran DPR RI termasuk Sekjen PAN Eko Purnomo, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo Ferel Bermasta, diikuti tokoh-tokoh gereja serta para jemaat dan juga pelajar. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa bahagianya dapat hadir di tengah jemaat GBI bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ia juga memuji kualitas SDM di NTT yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Juga disoroti tingginya minat baca masyarakat Kupang serta kemampuan anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang dianggap mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah termasuk di NTT. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Satuan Tugas Pembangunan Dapur MBG Wilayah 3T terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas tersebut. Ketua Satgas Ciance Lakumau menegaskan pentingnya langkah cepat dari para mitra BGN agar pembangunan dapur MBG dapat segera diselesaikan dan pelayanan bisa menjangkau masyarakat secara merata. Menurut Ciance, percepatan pembangunan ini menjadi kunci dalam memastikan distribusi layanan MBG berjalan optimal di seluruh wilayah Sumba Barat. Ia berharap para mitra yang telah menerima tanggung jawab pembangunan dapat segera menuntaskan pekerjaan mereka sesuai target yang diharapkan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Dikutip dari rri.co.id. Beta Jen, sampai jumpa.

Pak Ikupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Halo semuanya, ketemu lagi di akhir pekan yang sangat ceria. Ceria ya, karena pagi ini waktu yang tepat untuk Kotong memulai dengan berolahraga dulu nih. Jalan santai, bersepeda, aerobik misalnya ya, untuk menyegarkan tubuh. Karena kalau Kotong punya banyak aktivitas yang mengharuskan Kotong untuk duduk seharian ya, dari Senin sampai Jumat kemarin, ini waktu yang sangat pas untuk Kotong kembali merilekskan Kotong punya badan begitu ya, biar tidak sakit-sakitan. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakaknya, Kakak Nona, selamat menikmati waktu santai ya, berolahraga. Ada yang kayak CFD atau juga jalan-jalan di sekitar halaman rumah ya, itu juga sangat membantu kita ya untuk tetap sehat ya. Atau ada yang punya kesempatan ke pantai, jalan-jalan sambil menghirup udara pantai. Apapun aktivitas Kotong yang Kotong mulai di pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta percaya ya, semua yang Kotong lakukan dengan optimis dan dengan baik, ketika Kotong memulai hari dengan baik ya, maka keseharian itu Kotong juga akan jauh lebih baik ya. Jadi jangan bangun pagi dengan orang Kupang bilang boto-boto, batareak. Kalau pagi-pagi Kotong sudah memulai dengan teriak-teriak, begitu marah-marah, maka imbasnya ke keseharian kita akan kurang bagus juga itu, Bapak Mama semua. Hari ini ada yang ulang tahun kok, 16 Mei 2026. Dari Studio Pro 4 Beta mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat berbahagia, selamat tiup lilin, selamat tambah tua. Oke, semoga kebahagiaannya menular juga ya bagi orang-orang di sekitar kita. Baik yang ulang tahun pertambahan umur ya, atau juga pertambahan usia pernikahan. Ada juga mungkin yang lagi siap-siap untuk mau menghadapi ujian skripsi ya, seminar proposal, sempro, dan berbagai kegiatan penting lainnya dalam minggu ini. Atau mungkin hari ini juga memanfaatkan waktu untuk merevisi lagi apa yang sudah disuruh sama dosen begitu ya, direvisi, dicoret-coret gitu ya, silakan diperbaiki. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya pagi hari adalah langkah awal kita untuk memulai hari menjadi lebih baik. Tetap di 104,3 MHz karena rangkaian Sasando Pagi akan menemani semua aktivitas Bapak Mama di hari ini.

Kamar I Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kalau kita lihat pemanfaatan AI ya dan mesin pencari untuk urusan medis, ini rupanya membawa efek domino pada sistem layanan kesehatan ya. Siapa di sini yang kalau sakit ya bukannya kotong ke faskes ya, puskesmas atau rumah sakit, malah mencari jawabannya AI atau di internet ya, dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, lalu kita mulai self-diagnosis ya. Aduh, sepertinya beta sakit ini nih. Semua ciri-ciri yang beta baca mengarah ke beta pun sakit. Jangan sampai nih. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, disuruh ke faskes ngeyel ya, soalnya mau pi begitu ya. Ih, terlalu antri, terlalu lama lah, begitu, buang waktu. Kita harus pulang kok, cupak misalnya, kerja tugas, dan lain sebagainya. Ya sudah, cari yang gampang ya, cari di internet informasinya, jadi dokter atas diri sendiri, lalu ke tempi apotek dan beli obat, minum. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kemudian akses informasi di layar gawai ternyata pelan-pelan mengubah tingkat kepatuhan pasien saat berhadapan langsung dengan tenaga medis di ruang periksa. Banyak pasien yang menjadikan hasil tebakan algoritma saat swadiagnosa atau self-diagnose ya, mendiagnosa diri sendiri begitu di ChatGPT, Gemini, dan lain-lain ya, sebagai tameng untuk berdebat atau bahkan mengabaikan rekomendasi dari dokter yang merawat mereka. Nah, masih ada yang begini kok. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apalagi untuk anak-anak muda begitu ya, jarang kalau dong sakit dong mau diperiksa. Ya, lebih senangnya dong diagnosis sendiri, kemudian beli obat sendiri dan minum. Sebagian anak muda terbiasa mencari tahu perihal gejala di internet ya. Dan kalau datang pun ke klinik atau faskes ya, ini bukan untuk memeriksakan keluhan dari awal. Ya, kalau separah-parah dulu ya, mungkin baru ke faskes begitu. Nah, umumnya mereka ini sekedar menuntut dokter untuk mengonfirmasi kebenaran penyakit yang kadang juga sudah mereka duga sebelumnya. Jadi waktu datang biasanya dong sudah punya referensi ya, penyakit yang dong alami begitu. Jadi coba jelaskan ke dokter, ibu kayaknya beta nih sakit ini kok dokter begitu. Nah, kondisi ini bertambah rumit ketika tenaga medis membenarkan bahwa rincian gejala yang dirasakan pasien memang sesuai. Nah, kendati demikian, alih-alih mematuhi tahap pengobatan selanjutnya, pasien sering merasa tebakan kecerdasan buatan sudah cukup, bahkan merasa tidak perlu repot-repot harus ke faskes, cukup di apotek ya, atau bahkan tidak perlu repot menebus resep di apotek misalnya ya, mencari obat sendiri bisa jadi. Ironisnya, sikap keras kepala ini nyatanya tidak datang dari kelompok yang kekurangan informasi. Studi HCC menemukan bahwa fenomena ini justru merajalela di kalangan masyarakat urban dengan profil ekonomi dan pendidikan yang terbilang tinggi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, dalam sebuah survei yang melibatkan 448 responden usia produktif di bawah usia 39 tahun, yang mana 25% diantaranya adalah lulusan S2 ke atas. Jadi mereka yang punya tingkat akademik yang baik ya. Dari sisi finansial, 61% responden berpenghasilan di atas UMR. 17% lainnya memiliki gaji lebih dari 10 juta per bulan. Bahkan sebanyak 75% dari partisipan yang diikutkan ini berdomisili di kota-kota besar, Bapak Mama. Nah, itu artinya ya, semakin tingkat pendidikan tinggi begitu ya, banyak yang merasa sudah hebat ya, tidak lagi membutuhkan atau perlu memeriksakan diri ke faskes. Mungkin karena kesibukan yang luar biasa ya, dari Senin sampai Jumat begitu ya, kapan saya punya waktu ke faskes, belum antri ya, ini akan membuang sebagian waktu untuk bekerja, atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan atau waktu sehari untuk harus izin
ke fast cash begitu ya. Jadi ya salah satu cara yang dipilih ya seperti ini, self-diagnosis. Nah, kelompok-kelompok mapan ini punya kepercayaan diri berlebihan yang berujung pada penyimpangan prosedur medis. Rasa percaya diri yang tinggi memicu terjadinya keputusan swamedikasi yang sangat fatal. Bahkan pasien merasa leluasa memotong jalur penanganan dan mencari obat keras di luar pengawasan ahlinya. Hal ini tentunya sangat berbahaya ya Bapak Mama semua, karena orang-orang ini bakal menjadi pengobatan mandiri tanpa menjalani pengobatan mandiri tanpa diawasi oleh dokter.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, pak saudara, kakak nyong, kakak nona, keputusan untuk mengabaikan tenaga kesehatan sangat didorong oleh gaya hidup perkotaan yang sangat cepat ya. Kotong lihat, saat internet bisa menyajikan jawaban secara instan, prosedur layanan kesehatan konvensional seringkali dipandang sebagai proses yang memakan waktu dan merugikan kantong pribadi. Banyak dari antara responden mengatakan kenapa memilih diagnosis sendiri dan tidak ke vaskes. Karena yang pertama adalah lebih praktis. Ya, lebih praktis. Jadi di tengah kesibukan tingginya aktivitas begitu ya masyarakat perkotaan begitu lebih memilih untuk kalau bisa mereka mendapatkan informasi dari kesehatan dari internet sudah cukup membeli obat dan minum. Nah, kalau dibiarkan kemudahan teknologi akan menjadi celah yang membahayakan nyawa ya. Sebab intervensi medis bisa terlanjur terlambat diberikan kepada pasien. Nah, kalau salah diagnosa gimana nih, Pak Mama? Ya, mungkin ya gejalanya itu mirip seperti yang dikatakan AI ataupun yang kotong cari dari internet. Tapi belum tentu itu benar ya, tanpa pemeriksaan medis lebih lanjut. Jadi jangan pernah kotong self-diagnosis ya, mendiagnosa kesehatan diri sendiri. Karena kesehatan itu mahal ya, bukan untuk kotong permainkan dengan diagnosis sendiri, apalagi sampai pengobatan sendiri.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Menurut cerita, dialog dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang tapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Meilan Savieto dan Yensi Unbanunaik, pelaku sekaligus aktor dari Teater Satu Timur, teater memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Menurut mereka, teater bukan sekedar hiburan, tapi juga media menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan menjaga identitas budaya lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga disponsori oleh Bank Indonesia dalam mempromosikan penggunaan kris. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste seperti Padang Fulan Fehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, Pantai Pasir Putih, Air Terjun Mauhalek, Benteng Makes, dan sejumlah lokasi wisata budaya di Kabupaten Belu lainnya. Melalui event tersebut, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan otentik yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Witan Tafani. Sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taloitan Tafani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor. Kalau orang pakai topi dengan kalau contoh Fani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu Talai Tantafani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutup bahasa, tutup dengan tetangga, dan tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah agak lebih berat kalau kita memiliki adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti saya tadinya bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki, bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta ngejamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taloitan Tafani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau tentunya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang punama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi, itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilahnya Timur itu bahaya. Nah, Timur itu bahaya, jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menegakkan telekan Tafani atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka dan sudah kita bikin dia bagaimana bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf, tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu, seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya orang belum buat ini, sama-sama saya menjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam, nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar punya anak saya pukul, sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Sudah itu nanti kena di anak saya, jadi itu termasuk nakiti juga. Jangan cepat sadar, kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa keluar. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya dapat mendoakan kita, menasihati kita supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat

0: Timur Tengah Selatan, Maria Kause Kase memandang perantua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah, tidak, Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga, bukan keluarga dari mana soe baru lari dahi. Mantu kita, tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dia cuma orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Jadi sepen santun berbicara harus bagaimana, kalau kami kita berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita berbicara itu dihimpin orang. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu tadi, itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah, kita harus pertahankan, karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu, dan budaya melihat saya, kalau melihat orang kita harus membentuk budaya kita dari leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam, tapi apa yang kita punya kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
0: Dalam tradisi Taluitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat Sirih Pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, Sirih Pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat Sirih Pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima Sirih Pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat Sirih Pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama Sirih Pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taloitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taloitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam bahasa Arab. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah itu 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang langgar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada abis itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur, itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana, sehingga kita dengan supaya kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua beli busur, sudah kita pergi di sana. Jadi mungkin bawa dengan uang tempat ciri gitu, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang berbicara juga nanti dia kasih duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita berdamai, dia akan kasih duduk tempat ciri, yang dia akan terima sayang ini, sehingga jadinya ada perdamaian dan terbukti apa yang menjadi kesalahan, karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik, atau bulan lalu atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dikuatkan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya gampalai, tidak akan segampang itu. Hanya kita mengikuti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau sumpah merentah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah, kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada benda. Jadi mestinya setiap orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit, jadi tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan dengan kuturan adat yang baik. Ya, tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, di dalam istana begitu, dan satu sadar, tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang jajan, dan itu proses juga akan kembali karena pemerintah bisa-bisa juga difonis penjara. Itu kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Walaupun bagaimana, yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tanpa ciri uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini, Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saya beli. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan yang kita sudah, kita menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

42 menit berangkat dari pukul 7 pagi, sudah terasa Bapak Mama waktu berjalan begitu cepat ya. Dan selamat pagi, selamat terakhir pekan buat Bapak Mama semua yang menikmati akhir pekan hari ini dengan beragam aktivitas ya. Ada yang memilih mungkin masih ke pasar, mempersiapkan bahan kebutuhan makanan untuk minggu yang baru ya. Karena kalau hari Senin anak-anak sekolah tentunya sudah ada persiapan sayur, tempe, tahu dan lain sebagainya ya untuk kebutuhan sarapan ke depannya. Ada juga yang sudah menyetok seminggu ya, biar tidak repot harus ke pasar terus-menerus nih. Namun jam segini ada yang bangun pagi langsung scroll media sosial, bahkan tanpa terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu ya, kotong sudah rasa dan membuat kotong kehilangan banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Misalnya di hari Sabtu akhir pekan, kotong punya tugas untuk cuci pakaian misalnya ya, karena Senin sampai Jumat itu banyak sekali aktivitas dan pakaian sudah menumpuk begitu. Ini waktu yang tepat untuk kotong cupak ya, beres-beres rumah atau lemari pakaian yang kemarin karena terburu-buru kotong bongkar sana bongkar sini ya. Mari kotong lihat lagi isi lemari, mari kotong atur rapi begitu, bersihkan kamar dan lain sebagainya ya. Tapi waktunya sepertinya tersisa ya, karena hanya pegang ponsel, scroll media sosial. Kalau sudah nonton drama pendek apalagi ya, atau video-video singkat ya, tanpa terasa waktu terus bergulir. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, media sosial sudah menjadi bagian dari kotong punya kehidupan setiap hari. Banyak orang menggunakannya untuk mencari hiburan, mengikuti informasi terbaru, hingga menjaga hubungan dengan teman dan keluarga. Namun dibalik manfaat tersebut, penggunaan medsos yang berlebihan ini ternyata bisa merusak kesehatan mental kita ya. Terutama ketika kotong tuh selalu atau mulai terlalu sering membandingkan kotong punya hidup dengan orang lain. Gitu, lihat ada teman yang flexing, yang pamer, yang ya mereka punya akhir pekan yang sepertinya itu menjadi idaman setiap orang ya, jalan-jalan keluar kota begitu, trip dan lain sebagainya. Lalu kotong hanya di rumah, duduk cuci pakaian. Kadang-kadang mama-mama, pak saudara, kakak nyong dan kakak nona itu bikin kotong sedikit apa ya, merasa kurang, merasa rendah diri, merasa insecure seperti itu. Tapi bapak mama, bapak saudara, ini salah satu dampak negatif ya. Ini sudah, kok kenapa mau duduk pegang ponsel seharian, media sosial seharian. Nah, akhirnya ya jadi begini sudah. Nah, seorang psikiater Lahargo Kembaran mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di medsos ternyata bisa memicu stres, kecemasan, hingga rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Menurutnya perempuan, khususnya ibu-ibu, mama-mama ya, yang masuk kelompok rentan mengalami tekanan mental akibat paparan media sosial. Comparison culture atau membanding-bandingkan itu pencuri utama kotong punya kebahagiaan. Lihat ibu-ibu yang langsing, yang bisa jalan-jalan, keluar gitu ya, sementara kotong mama-mama mungkin hanya di dapur ya, cuci pakaian, masak untuk suami dan anak dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu juga bikin mama-mama itu merasa stres ya. Itu dia, siapa suruh mau tangannya di FB Pro terlalu lama misalnya. Atau nonton medsos terlalu lama ya. Kotong lupa bahwa setiap orang itu punya perjalanan masing-masing ya, punya berkat sendiri-sendiri. Dan apapun yang kotong lakukan itu sebenarnya adalah berkat untuk kotong ya. Tergantung bagaimana kotong melihat ya, dari sisi yang mana. Mau yang sisi positif kah atau sisi yang negatif.

0: Alfamart RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Mata air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem adalah langkah dasar yang wajib dilakukan.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona ya. Potong lihat bahwa tanpa disadari media sosial sering membuat seseorang melihat kehidupan orang lain tanpa sempurna. Mulai dari pencapaian karir, hubungan, gaya hidup, hingga pola pengasuhan anak ya. Semuanya itu terlihat ideal, sempurna di layar ponsel ya. Tanpa Potong sadari ya, Potong akhirnya mulai merasa bahwa ternyata kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kita ya. Kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus. Nah, kalau terlalu sering membandingkan diri, seseorang bisa merasa hidupnya kurang berhasil, kurang bahagia, atau tertinggal dari orang lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan memicu stres emosional. Selain itu, medsos juga membuat banyak orang mengalami fear of missing out atau FOMO, rasa takut tertinggal tren informasi atau pengalaman tertentu. Akibatnya, seseorang merasa harus terus membuka medsos agar tidak dianggap ketinggalan. Nah, bapak mama, bapak saudara, era digital membuat masyarakat menerima stimulasi informasi dalam jumlah besar setiap hari ya. Dan itu membuat otak kita ini, tempuh otak terus bekerja menyerap berbagai konten. Sebut saja nih, dari berita, video pendek, komentar, hingga notifikasi yang datang tidak berhenti. Kondisi ini juga bisa memicu overstimulasi atau kelelahan mental karena kotak punya otak ini tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Nah, bayangkan waktu makan akhirnya kotak lupa gitu ya. Mau bawa masak di dapur juga lupa. Ya, kau kaget-kaget tuh siang perut suka lonjongan. Nah, baru mulai beraba di dapur ya. Ini akibat urus medsos dari pagi ya, bapak mama, bapak saudara. Terus ya. Soalnya sedikit orang juga yang akhirnya merasa cemas, sulit fokus, cepat lelah secara emosional, hingga mengalami gangguan tidur akibat terlalu lama menatap layar gawai. Siapa yang di sini itu sering kena insomnia, soalnya bisa tidur tengah malam, lalu cari ponsel, main ponsel, dan berakhir dengan apa? Penyakit ya, karena soalnya tidur yang tepat waktu. Ya, karena itu membatasi penggunaan waktu bermedsos, bapak mama ini akan lebih bijak ya. Ya, tentunya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Karena memang medsos punya dampak yang bagus, yang baik, positif ya. Kita bisa dapat banyak informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berlebihan, nah ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, budidaya buah naga memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga tani yang ada di Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu. Seperti digeluti warga tani setempat, Rufinus Mobere, yang mengatakan setiap panen hasil dari penjualan buah naga bisa meraup pendapatan hingga jutaan rupiah. Ia mengatakan